rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Baik sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang lagi dengan nuansa kemerdekaan. Selamat pagi, salam semangat.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Sarawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya tuh di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. Awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya masih dengan Prompat dari Gorontalo dan juga dengan nuansa kemerdekaan hari ini, tepatnya kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan saat ini juga masih berlangsung di beberapa tempat pelaksanaan upacara. Dan untuk secara nasional itu akan berlangsung pada jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi Sahabat Budaya, di mana Sekretaris Jenderal Sekjen Satuan Komunitas Sako Pramuka Ma'arif NU Nasional Kakak Soleh Abwa itu melakukan kunjungan dan peninjauan langsung kepada kontingen pramuka dari berbagai daerah yang tengah mengikuti ajang Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Dilansir dari Ayo Pramuka Kuarnas.id, di sela-sela agenda peninjauan fasilitas dan area perkemahan, Kakak Soleh Abwa menyempatkan diri secara khusus untuk menyapa dan bertatap muka dengan kontingen Sako Pramuka Pandu Ma'ruf NU asal Provinsi Gorontalo. Kehadiran pimpinan pusat di tengah-tengah arena perkemahan disambut dengan sorak-sorai, gembira dan antusiasme tinggi dari para peserta serta pembina dan juga pendamping.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Sahabat budaya, mengut atau mengudlaa, masih dengan nuansa kemerdekaan hari ini ya. Ada yang berbeda di tengah hirup pikuk Jambore Nasional Jamnas ke-12 di Bumi Perkemahan dan juga Graha Wisata Buperta Cibubur di antara beragam pameran budaya dari penjuru Nusantara. Sahabat budaya, kerajinan karaw khas Gorontalo itu sukses mencuri perhatian para peserta, yaitu pramuka yang datang dari seluruh Indonesia. Stand pameran kuartir daerah Kuarda Gorontalo itu menjadi salah satu titik yang ramai dikunjungi pada hari ketiga pelaksanaan Jamnas ke-12. Peserta tidak hanya melihat ragam kerajinan, tetapi juga mendapat kesempatan mengenal langsung teknik menyulam karao yang menjadi salah satu warisan budaya khas Gorontalo. Kontingen daerah Sumatera Selatan menjadi salah satu pengunjung yang tertarik dengan kerajinan yang dipamerkan di stand Gorontalo. Kamelia, salah satu anggota kontingen Sumatera Selatan itu mengaku terkesan melihat beragam karya kerajinan tangan yang ditampilkan, termasuk seni anyaman khas Gorontalo. Dan sangat menarik katanya, dari anyamannya itu menggunakan berbagai teknik yang luar biasa dan hebat. Terus juga sahabat budaya, muat atau mudla, ketertarikan peserta semakin besar ketika mereka diperkenalkan dengan teknik menyulam karao. Bagi kalangan Gen Z ya, pengalaman ini bukan sekedar mengenal kerajinan tradisional, tetapi juga menjadi cara untuk kembali dekat dengan budaya di tengah derasnya perkembangan teknologi. Dan ini jadi tahu trik menyulam karao, apalagi katanya sebagai Gen Z yang sering FOMO ke arah teknologi. Dari sini kita katanya bisa belajar kalau kita mulai melestarikan budaya dari diri sendiri, teman-teman remaja yang lain juga pasti bisa ikutan tertarik. Ini yang disampaikan oleh salah satu anggota kontingen dari Sumatera Selatan yang berkunjung ke stand pameran kuartir daerah gerakan pramuka Gorontalo.

0: nyebur bro. Katanya tadi mau ikutan nyelam.
1: Bentar ah, aku lagi terkesima loh ngelihat pulau nan jauh di sana. Indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya dengan beribu pulaunya.
0: Yap. Selain itu, kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
1: Duh, bangganya.
0: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
1: Tolong.
0: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja bro, airnya cetek kok.
2: Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga dong.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

RI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian

0: untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng, biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
0: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng tumuju, pangeran tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
5: FM 95,1 MHz.

nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Senin 17 Agustus 2026 sahabat budaya. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Merdeka ya. Eh, mau ngasih selamat ulang tahun juga nih buat lagi merayakan ulang tahun hari ini buat Ibu Ketua Tim TMB kami ya. Buat Kak Nenang, berkah usia Kak ya. Berkah sisa usianya. Amin ya. Yang pasti terima kasih ya, sudah selalu baik. Kadang suka marah, tapi marahnya ada yang benar-benarnya gitu ya. Pokoknya mama-mama banget. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki, dan selalu rezeki yang berkelimpahan ya. Terus bahagia dan selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarganya. Amin ya Rabbuna. Oke sahabat budaya, untuk saat ini kita ada di request Nusantara seperti biasa sampai di jam 11 nih. Sahabat budaya bisa bergabung dengan kami di line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 599 8266. Dan Ama juga ini punya list lagu yang bisa sahabat budaya request. Saat ini itu ada lagu dari Gorontalo. Terus lagi ada Jawa Tengah, ada Sumatera Utara, ada Manado, ada Maluku, ada Pop Melayu, terus juga ada Minang. Jadi silakan pilih yang Tata Ama sobilan tadi sahabat budaya ya. Ada Gorontalo, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Manado, Pop Melayu, Maluku, sama Minang.

0: Kita ke line telepon saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sayang.
1: Merdeka.
0: Oke merdeka. Merdeka ti Heidi.
1: Dari Inka.
0: Oh ti Inka. Nah kira ti Wati.
1: Alah.
0: Oke sayang.
1: Sama, sehat-sehat ya.
0: Insya Allah sayang.
1: Insya Allah, sama selalu sehat, selalu dalam dengan
0: Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Noo, Tino Allah sehat bersama suami, bersama orang-orang yang Tino sayang. Amin ya Rabbunya.
1: Amin.
0: Sayang, mau lagu yang mana?
1: Lagu Manado itu apa?
0: Yang Manado, buka mata, ya Allah.
1: Oh iya.
0: Ini mau suruh buka mata tadi, waktu mau tidur nih suruh buka mata.
1: Mau buka mata mau balik gara jalan.
0: Iya, aduh sudah Jo. Panas, mau patuh dulu.
1: Patuh dulu tetap. Itu Jo yang Maluku Jo.
0: Maluku Jo, oke sayang.
1: Iya, kirim salam buat Tatama, insyaallah sehat selalu. Amin. Selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala buat seluruh fans Jo tanpa terkecuali, semoga sehat selalu. Buat Pak Udin bersama istri, buat istrinya Pak Udin semoga cepat sembuh.
0: Amin amin amin amin. Penyakitnya
1: diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. 822 so masuk. Mana suaranya? Oke, silakan Pak Asri.
2: Iya, apa kabar?
0: Insyaallah
2: merdeka.
0: Sehat. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Pak Asri, silakan dengan lagu yang mana?
2: Manado.
0: Manado. Oke. Okay.
2: Saya kirim. Ada yang berlewat, ada Inka, ada Ineli, Brosin, ada Ibu Lian,
0: okay.
2: Ibu Ia di Bolemo, ada apa lagi, Tanu, Umahmi, Oma Cici, Ibu Ida, buat ini Ambulati, Pak Udin, Pak Herman, Bungaman, ada Pak Santo, Ibu Samatairu, Selci, buat Bang One, buat semuanya saya sampai kejadiannya. Buat Tata Ama,
0: okay.
2: Terima kasih banyak, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, silakan 811 sama 822 sahabat budaya untuk dua penelpon di saat ini. Iya, saya ke 811 dulu. Yang mau WA silakan juga ya. Kita ke 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat.
0: Salam budaya, iya Pak Udin.
3: Iya, merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka, tetap merdeka.
0: Insyaallah
3: juga. Opera 4 tetap selalu di udara.
0: Amin. Pak Udin bagaimana? Ada so sehat?
3: Cuman itu yang masih ini ke Dokter Ahmad di rumah sakit. Sudah 3 hari di rumah sakit. Tapi alhamdulillah semula ya agak sembuh.
0: Ada mendingan ya alhamdulillah.
3: Iya,
0: Masya Allah.
3: Iya.
0: Iya. Insya Allah sehat.
3: Insya Allah, cepat sembuh. Bisa kembali ke rumah dengan baik dan sehat.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Amin. Turut mendoakan. Oke Pak Udin, ini DP lagu so ada. Lagu dari Manado dengan juga Maluku.
3: Oh, itu dengan Maluku.
0: Maluku. Oke, siap.
3: Manado itu dia dalam kasih mau tidur.
0: Ah.
3: Dia suruh buka mata terus.
0: Oh, bukan. Ini ama sokase cinta hilang. Cinta hilang. Cinta Birman hilang. Peracun.
3: Oh, nana. Dengan itu saja dengan situ. Saya juga tidak mau dengan Birman Peracun. Dengan itu amat apa? Maluku.
0: Oke, siap-siap.
3: Oke, salam pertama buat Pak Asri juga, Pak Herman, terus buat Ipet, Oh Inka bersama suami, Wati juga bersama suami. Oh, terus buat Ibu Nelly juga silakan masuk, buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam persahabatan selalu.
0: Amin.
3: Spesial buat tetama yang masih beraktivitas, semoga tetap semangat.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusan dan tetap sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
3: Oke, makasih tetama.
0: Terima
3: kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Udin. Insya Allah juga istrinya cepat sembuh, cepat bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai di rumah. Pasti orang rumah juga pada kangen gitu ya. Pokoknya doakan, insya Allah. Semua yang lagi sakit di cepat disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Satu penelpon lagi sahabat budaya. Oke, okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo.
0: Sahabat budaya Lohulondalo. Tima Manou dari iyo.
4: Apa?
0: Tima Manou ini toh?
4: Iya toh.
0: Di Mama No di mana dulu ini?
4: Oh, biasa di Batu Daah.
0: Oh, tidak pindah kemari ke kota.
4: Nanti.
0: Oke, sayang, silakan.
4: Lagi mau tunggu ke jalan sebentar.
0: Oh, iya, jangan panas-panas.
4: Iya.
0: Oke. Ini lagu Manado dan lagu Maluku, sayang. Mau lagu yang mana?
4: Maluku, Jo.
0: Siap. Oke.
4: Kirim salam buat Pak Saniko, Pak Udin, Pak Asri, Ibu Neli, Ibu Rosin, Ibu Tuti, Tuti Dineng, Ibu Lika di Suawa, Om maaf nih, Om Albani, Si Kartin, dan seluruh fans ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Okay. Dan untuk Tata Ama sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang masuk di sesi kedua. Dan silakan yang ingin bergabung, kita buka lagi line teleponnya di 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
0: Sita. Kalau request itu I'm a Silent sayangku.
1: Masih lagu apa-apa?
0: Masih ada sebentar. Masih ada Gorontalo, masih ada Jawa Tengah, ada Sumatera Utara, ada Melayu, ada Minang.
1: Yang Minang itu Jo.
0: Minang Jo. Oke, okay. Sayang silakan.
1: Kirim salam per semua Jo, sampai paling insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat tetap amaku sayang cinta, insyaallah.
0: Suat, suat.
1: Umur sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah.
0: Amin. Bos suak-suak ini?
1: Bukan suak, bukan suak. Tapi wah ada bareng-barengnya, ada bareng tetap amat.
0: Oh. Oke.
1: Mantap semua OTW ke lapangan. Mau nah, jalan.
0: Mau faku dulu. Oh, mau bagura jalan. Ya Robuna. Fanya sih.
1: Tapi kata matahari kadang mendung, kadang matahari, kadang mendung. Insya Allah mendung.
0: Pokoknya insya Allah kuat. Banyak minum. Banyak minum.
1: Iya, banyak nah, minum
0: Sadia
1: air.
0: Memang
1: iya.
0: Kuah kelapa. Kuah kelapa
1: iya,
0: tok.
1: Peminum dimilik air kelapa merah.
0: Kuah kelapa tok, kuah kelapa tok bukan bukan iya. Bukan es kelapa muda.
1: Iya.
0: Kuah kelapa tok.
1: Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya sahabat budaya, silakan di belakangnya Bu Nelly 811 sama 822 sama buka kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam budaya, Papa Latif.
2: Merdeka.
0: Merdeka, sehat-sehat tah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, Ibu Nelly suka karena ada bawa ini, ada bawa baki, ibu ini bendera merah.
0: Kalau ama bu ada bawa baki si nasi kuning.
2: Oh. Bagi-bagi kamar.
0: Orang Soyukul tadi pagi-pagi.
2: Aduh, jangan bagi-bagi. Ya, kong baku tambah. Kong baku tambah kesehabis.
0: Oke, Pak Herman, silakan lagunya.
2: Gorontalo.
0: Gorontalo, siap. Oke. Okay.
2: Okay. Bungkus Jofor semua. Mulai dari Pak Ibu Adi Batu Barani dan Piketi sampai Mbak Silvi yang ada di Tasikmalaya. Kalau kamu dalam keadaan sehat lihat. Spesialnya buat Tata Ama, sehat lihat selalu bersama Tiati.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Merdeka semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita masuk ke penelpon ketiga, silakan. 811 sama 822, Sahabat Budaya. Ini lagunya So Ada ya. Lagunya itu ada lagu Minang sama lagu apa tadi? Lagu Gorontalo. Oke, ke 822 dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.
1: Oke.
0: Oke. Oma Afni.
1: Oke.
0: Silakan Oma Afni, lagunya Gorontalo sama Minang.
1: Gorontalo.
0: Oke.
1: Oke. Saya buat Herman Sadi, Sofalati, Kompas Sofalati, Pak Afni juga, Pak Nasri, buat Silvi, Bita Simalaya, Salam Kompas, sama Jalan Kati, dan saya selalu, waktu rutin, tanpa perlahan. Tanpa kecuali soal di PN, kecuali PR semuanya, kan spesial pada Pak Ama, tugas, insya Allah saya selalu.
0: Amin.
1: Dan cara rezeki, tetap dalam dengan Allah SWT. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Om Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali ya, Sahabat Budaya. Silakan 811-822 juga. Iya, halo, assalamualaikum 811. Halo. Halo.
2: Sahabat Budaya Lolondalo, halo Tatarana.
0: Iya, halo juga. Silakan Ibu Rostin, Manado, Gorontalo sama Minang.
2: Lagu Gorontalo.
0: Oke. Okay.
2: Kirim salam buat Tano, Julika, Matio, buat Caya Mbak Isin, Kak Eru, buat Tiwi, Pak Ade dan Cima Ade. Insya Allah selalu buat sama-sama ada tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Papa Rama yang dikasih untuk selalu sama keluarga tercinta. Amin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu lagi, Sahabat Budaya. Kayaknya kita masih terima telepon ya. Oke, okay. Ama masih terima dua penelpon kayaknya untuk bisa request lagu karena waktunya udah mepet nih. Jadi Ama langsung terima telepon aja ya, bisa request. Halo, assalamualaikum.
3: Waktu
0: iya. Mbak Yati
3: ya? Yang di Potanga.
0: Oh, yang Potanga siapa? Maaf lupa.
3: Lian.
0: Ya oke, Ibu Lian, silakan Ibu Lian, masih ada lagu Gorontalo sama ada lagu Melayu. Melayu ada sayang. Oke.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pas penelpon terakhir. Penelpon terakhir di nenek ini memang.
4: Alhamdulillah. Sebenarnya bukan terakhir di nenek ini.
0: Kenapa?
4: Sedari tadi nenek ini bawa banyak sekali ini.
0: Bozong.
4: Bawa gitu itu.
0: Oke, ini DP lagu nenek, ada lagu Melayu, lagu Pinang, baru lagu Gorontalo.
4: Judulnya itu apa tetamanya?
0: Kalau
4: nenek itu suka DP judul.
0: Oh, tinenek suka DP judul. Ini kalau apa DP nama Melayu, ikan dalam kolam. Baru kalau lagu Minangnya Musang Indah Kak Dapek De Alang. Sudah ya Mbak ini batanya. Baru kalau Gorontalo Cika Bumi Panua.
4: Itu nenek suka itu ikan, itu nenek suka makan ikan. Ikan di dalam kolam-kolam itu. Iya, enak kan itu katamanya.
0: Iya, itu tidak ada yang ada baku bantah. Enak itu.
4: Makan kata nenek itu ikan itu di kolam itu.
0: Soba ini dia hati, Soba siap-siap mau bergerak jalan di Patulodul.
4: Baru dia mau gerak jalan itu, dia bilang dia mau minum kuah kelapa itu.
0: Iya, Soba minum kuah kelapa. Soba kondisi memang.
4: Ibu menjadi emota guling-guling bagi tetama bahwa ada minum kelapa begitu.
0: Kuah kelapa, kan itu untuk Moba ini akan kalau dehidrasi, begitu toh, kan pas. sana, sayang.
4: Aja campur ke sana deng ini itu jaga sekali.
0: Deng apa? Stop dulu lagi. Sudah lo lalai Bu Nelly.
4: Kirim salam buat Ibu Nelly tadi. Buat Ibu Iya di Bualemo. Apa kabar Ibu Iya? Misalnya sehat-sehat Ibu Iya ya. Mm-hmm. Buat Lipanto, Malvani, buat Ibu Farida Talib, Ibu Mansuci, buat Pak Aslin lagi, Tifa Nasun sudah ketinggalan, dan semua-semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Semuanya sehat selalu. Dan buat itu yang sakit juga, jadi salat cepat sembuh aja.
0: Amin. Istrinya Pak Udin. Allah,
4: diberikan kesehatan umur panjang hati Maija.
0: Amin.
4: Dan spesial buat Pak Ketama. Insya Allah Ketama juga sehat.
0: Amin. Ya Rabbi. Amin.
4: Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan minta doa kepada Allah diberikan kekuatan,
0: amin,
4: kesehatan,
0: umur
4: panjang, dan selalu diberikan rahmat.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
4: Satu lagi ya.
0: Apa?
4: Buat Justin Nanti Bang Ones. Iya, no. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya Rikos Nusantara mencukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Kita insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi. Kita ke lagu yang sudah request teman-teman tadi.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Butia polima banta bandalo. Habali lo hulong dalo. Habali uhi walia. Me tolipundo butia. Tehas dinda nyalwatia. Ta mopotunggulolo ia. Mengudulawa mengutato, Badan Amil Zakat Nasional mialo basnas do bualemo melomantu utanggulalio zakat produktif. Odeta ohaku mololimo. Iludoli bupati lo bualemo rumpagau. Topangolo kandoli basnas do bualemo. Toh yang ngabuti ti bupati rumpagau mailei odu ola po o data o de basnas u lolai ta momandula iati o wolu lo basnas buti mai mo bantu pamalenda ti dio po wanu bolo wolu musiba u moali basnas tamahu amo babantua wanu pamalenda donggo monata sarati u mo polualo upango tunggulo di lahua o bantua liyo. Kuanu basnas mahu atunggo tidehu umo babantua. O dito mamu otapu ijini monto oli bupati. Iti bupati lo bualemo rumpagau maile i odu ola po o data kalaja liyo lo basnas. Uma moto yunuto motu ude wolo sarati. Boli, basnas to bualemo buti lo otoduo utanggulalio wajar tanpa pengecualian mialo WTP.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odulo itu donggo lamiatia tuh bali u bahasa lo hulun dalo. Tolo pula lima koperasi desa Miraputi ma ngope lapata to kalajalio. Ume pohuna tohulalo Agustus wau September. Ikadis koperasi UKM to Kabupaten Lohulondalo Arifin Suaib lo otanggulai, tolo pula limo lo koperasi buti bolo mohima masina, wau uwe wolio mao u popohuna lio to koperasi. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo nonggo momalaki sa koperasi umai lapataka lajalio. Ihu mupatata kalaja lio wau ma popohuna lio. Koperasi beti musimahu a popohuna lo. Alihuma onapa ati lio tohu ngola iati. To kabupaten lo hulondalo betia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku bagi itu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
5: Aku dari Jawa.
6: Saya dari Gorontalo.
7: Saya dari Makassar.
8: Dan aku dari Medan.
5: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
6: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
7: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
8: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
4: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
5: Kalau semua sama,
6: apa jadinya Indonesia?
7: Tak ada warna,
8: tak ada cerita.
4: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
9: Berbeda itu Indonesia.

Pacene Gidi dengan Su terlalu lama tuh, satu tampilan dari daerah Papua, sahabat budaya menemani siang kita yang saat ini lagi mendengarkan program Empat dan masih juga Tatara makan berbagi informasi seputar gempa di NTT, sahabat budaya. Ini warga Flores masih trauma ternyata ya, sahabat budaya. Iyalah, jatuhnya ke kita juga pasti bakal trauma gitu ya. Terus karena memang gempanya yang dahsyat banget gitu, sampai membuat ada yang meninggal, ada yang luka ringan, luka berat, ada keluarga yang dicintai pergi gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, sahabat budaya. Iya, jadi masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Flores NTT itu masih berada dalam kondisi yang trauma, sahabat budaya. Tepatnya setelah gempa bumi yang berkekuatan 7,7 itu mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Jadi meski kekuatan gempa susulan dalam beberapa hari ini disebut lebih kecil gitu, tetap warga NTT masih merasakan getaran gitu. Dan pernyataan tegas itu diungkapkan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil NTT, Andreas Hugo Pereira. Jadi situasi di masyarakat di Pulau Flores rata-rata masih trauma, sahabat budaya, dengan guncangan yang sangat besar kemarin. Dan sampai saat ini dari informasi saudara-saudara dan teman-teman di sana pun masih terjadi getaran meskipun lebih kecil, kata Andrea saat dihubungi wartawan pada Senin 17 Agustus 2026. Dan kondisi tersebut Wakil Ketua Komisi 12 DPR ini mengatakan membuat masyarakat belum sepenuhnya berani kembali menjalankan aktivitas seperti biasa gitu. Jadi warga masih mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan yang dapat kembali menimbulkan guncangan dan juga kerusakan. Selain juga kondisi psikologis warga, jumlah korban juga masih menjadi perhatian, sahabat budaya. Jadi Andreas mengatakan data korban meninggal maupun korban luka masih dapat berubah seiring proses pendataan dan penanganan di lapangan. Jadi gempa tersebut juga memberikan dampak yang cukup luas sehingga proses penanganan membutuhkan koordinasi dan dari berbagai pihak, dan pemerintah daerah, masyarakat, organisasi sosial serta juga berbagai kelompok lainnya mulai bergerak memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Kibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
3: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
4: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
3: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
4: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
3: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
5: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 95,1 MHz.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Hari itu Nasibah tengah berada di dapur. Suaminya Said tengah beristirahat di kamar tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung yang runtuh. Nasibah menebak, itu pasti tentara musuh. Memang, beberapa hari ini ketegangan memuncak di sekitar Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nasibah meninggalkan apa yang tengah ia kerjakan dan masuk ke kamar.

0: suaminya yang tengah tertidur dengan halus dan lembut dibangunkannya. "Suamiku tersayang, suamiku," Nasibah berkata. "Aku mendengar suara aneh menuju Uhud. Barangkali orang-orang kafir tengah menyerang." Said yang belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal bukan ia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Segera saja ia bangkit dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu ia menyiapkan kuda, Nasibah menghampiri. Nasibah menyodorkan sebilah pedang kepada Said.
1: "Suamiku, bawalah pedang ini agar engkau bisa menang."
0: Setelah mendengarkan perkataan seperti itu, tidak pernah ada keraguan baginya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu makin mengobarkan keberanian Said saja. Sementara di rumah, Nasibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Amar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda, memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang pengendara kuda yang nampaknya sangat gugup.
2: "Ibu, salam dari Rasulullah,"
0: berkata sepenunggang kuda.
2: "Suami ibu Said baru saja gugur di medan perang.

0: Nasibah tertunduk sebentar.
1: Innalillahi. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah.
0: Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nasibah memanggil Amar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang bertahan.
1: Amar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah Amar, engkau melihat ibu bahagia?
0: Amar mengangguk. Hatinya berdebar-debar.
1: Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, nak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terbasmi.
0: Mata Amar bersinar-sinar.
2: Terima kasih, ibu. Inilah yang sebenarnya aku tunggu sejak dari tadi. Aku was-was andainya ibu tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membela agama Allah.
0: Putra Nasibah yang berbadan kurus itu pun segera menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak tampak ketakutan sedikit pun dalam wajahnya.
2: Ya Rasulullah, aku Amar bin Sa'ad. Aku datang untuk menggantikan ayah yang telah gugur.
0: Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu.
2: Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, Amar. Allah memberkatimu.
0: Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung sampai sore.

0: Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan mereka menuju ke rumah Nasibah. Setibanya di sana, perempuan yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita.
1: Ada kabar apakah gerangan kiranya?
0: Utusan itu menunduk sedih.
1: Inna lillahi.
0: Nasibah bergumam kecil. Ia menangis.
2: Kau berduka ya Ummu Ammar?
0: Nasibah menggeleng kecil.
1: Tidak, aku gembira. Hanya saja aku sedih. Siapa lagi yang akan kuberangkatkan Saat masih anak-anak?
0: Mendengar itu, Saat yang tengah berada tepat di samping ibunya menyela.
3: Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku, akan aku tunjukkan bahwa Saat ini adalah putra seorang ayah yang gagah berani, Bu.
0: Nasibah terperanjat. Ia memandang putranya.
1: Kau tidak takut, Nak?
0: Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng yakin.
4: Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nasibah dengan berbesar hati melambaikan tangannya, Saat hilang bersama utusan itu. Di arena pertempuran, Saat betul-betul menunjukkan kemampuannya.
0: Pemuda berusia 13 tahun itu mengempaskan banyak nyawa orang kafir. Hingga akhirnya, tibalah saat itu. Ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur, mencium bumi dan menyerukan,
3: Allah.

0: Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nasibah. Mendengar berita kematian anaknya, Nasibah meremang bulu kuduknya.
1: Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diri yang tua ini. Untuk itu, izinkan aku ikut bersamamu ke medan perang.
0: Sang utusan mengerutkan keningnya.
2: Tapi engkau perempuan ya ibu?
0: Nasibah tersinggung.
1: Engkau meremehkan aku karena aku perempuan? Apakah perempuan tidak ingin juga masuk surga melalui jihad?
0: Nasibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nasibah. Setelah itu Rasulullah pun berkata dengan senyum.
2: Nasibah yang dimuliakan oleh Allah, belum waktunya perempuan mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan bertempur.
0: Mendengar penjelasan Rasulullah, Nasibah pun segera menenteng tas obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatlah mereka yang luka-luka dengan jernih. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba terciprat darah di rambutnya. Ia menengok, kepala seorang tentara Islam menggelinding terbabat senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nasibah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi waktu dilihatnya Nabi terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nasibah tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang rubuh itu, dinaikinya kuda, lantas sebagai singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, seorang kafir menghendap dari belakang. Ia membabat putus lengan kiri Nasibah. Nasibah terjatuh diinjak-injak kuda. Peperangan terus saja berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga Nasibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud mengendarai kudanya. Mengawasi kalau-kalau ada korban yang bisa ditolong. Begitu melihat seonggok tubuh bergerak-gerak dengan payah, segera ia dekati. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mengenalinya.
2: Istri Saidkah engkau?
0: Nasibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya.
1: Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Rasulullah?
2: Beliau tidak kurang satu apapun.
1: Engkau Ibnu Mas'ud, bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku.
2: Engkau masih luka parah, Nasibah.
1: Engkau mau menghalangi aku membela Rasulullah?
0: Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah, Nasibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya. Namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tidak urung juga lehernya terbabat putus. Rubuhlah perempuan itu ke atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah hitam mendung. Padahal tadinya cerah terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya.
2: Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nasibah, wanita yang perkasa.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

bersama satu tampilan dari daerah Papua lagi Sahabat Budaya hadir di siang hari ini menemani suasana siang kita Sahabat Budaya. Dan Sahabat Budaya masih dengan update informasi yang akan saya bagikan ke ruang dengar Sahabat Budaya seputar Hari Kemerdekaan

Narapidana menerima RU 1 sehingga masih menjalani sisa pidana setelah mendapatkan remisi sebanyak juga 3.563 narapidana lainnya menerima RU 2 dan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana. Untuk anak binaan sebanyak 1.057 orang menerima PMPU 1 dan masih menjalani proses pembinaan. Sementara itu 28 anak binaan penerima PMPU 2 sehingga langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Dan penyerahan remisi dan pengurangan masa pidana berlangsung serentak di lapas rutan serta LPKA seluruh Indonesia dan kegiatan tersebut dilakukan secara simbolis di Tangerang pada Senin 17 Agustus 2026 peringatan HUT ke-81 RI Sahabat Budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan juga selamat menikmati istirahat siangnya, selamat menikmati makan siang Anda yang saat ini lagi pada menikmati suasana istirahat siang Anda. Dan pastinya masih dengan libur ya, masih hari libur. Sahabat Budaya, nikmati hari libur Anda dan kita akan menemani kembali lewat beberapa musik Nusantara ke ruang dengar Anda.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
3: FM 95,1 MHz.

0: Ada sayang ada. Ada sayang ada. Selamat siang sahabat budaya ya. Hari libur begini ya sahabat budaya. DP panas juga lumayan menyengat maksudnya. Selamat siang yang lagi santai di rumah, mungkin lagi tidur-tiduran, scrollan HP, ada yang tetap dengan pekerjaannya juga, atau mungkin ada yang lagi siap-siap nih mau gerak jalan, ya. Apapun aktivitasnya sahabat budaya, jangan lupa semangat dan jaga kondisi tubuhnya kita pastinya ya. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih, jangan nanti haus baru mau minum, enggak gitu judulnya, apalagi yang mau aktivitas di luar ruangan gitu ya. 17-an seperti ini pasti banyak kegiatan di luar sahabat budaya gitu kan, ada yang mau gerak jalan, ada yang juga yang mau nonton DP gerak jalan juga, yang mau baku ikutin DP anak dari belakang begitu. Pokoknya jaga kondisi tubuh lah ya sahabat budaya. Pokoknya jangan juga terlalu lama terpapar panas gitu, dan istirahat ya kalau tubuh mulai berasa capek. Pokoknya selamat menikmati siangnya aja dah ya sahabat budaya, tetap sehat, tetap bahagia. Pokoknya makan secukupnya juga dan jaga cairan tubuh kita. Oke. Yang dengan aktivitasnya di siang hari ini pastinya selamat beraktivitas dan selamat menikmati liburannya juga untuk yang lagi menikmati liburannya di siang hari ini. Kita lanjutkan perjalanan untuk siang hari ini untuk Anda sahabat budaya.
1: 5,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM 95,1 MHz.

Budaya Miss Laning hadir di siang hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat budaya yang lagi mendengarkan program 4, insya Allah. Masih dengan informasi seputar NTT, sahabat budaya. Jadi BUMN itu mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat yang terdampak gempa bumi gitu ya di NTT, sahabat budaya, dan langkah tersebut itu dilakukan sesuai dengan arahan Presiden untuk memulihkan kebutuhan masyarakat dan layanan vital. Dan Kepala BP BUMN Doni Oskari juga menyampaikan koordinasi penanganan bencana itu dilakukan bersama dan antara dan BP BUMN, dan koordinasi tersebut juga mencakup pemulihan layanan vital serta penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak, sahabat budaya. PT PLN Persero mengerahkan 723 personel untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak gempa, dan hingga kini PLN telah memulihkan 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik di lokasi bencana. Pemulihan kelistrikan dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat selama kondisi tanggap darurat berlangsung, dan ketersediaan listrik juga menunjang proses penanganan bencana yang dilakukan petugas di lapangan, sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan nama juga mau pamit, terima kasih untuk semuanya, untuk sahabat budaya yang sudah bersama program 4 di saat ini. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya, nantinya akan ada di Tatu Indah yang akan nemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam nanti. Amma pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Bintaro 4 RRI Gorontalo.
1: Bintaro 4 Suara Budaya Gorontalo.
2: Iya, sahabat budaya, nantinya saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
3: Akan lomba melibatkan karyawan PO Bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes Abdul Haris mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Sahabat budaya, jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun, tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan, dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun. Ayam bakol di samping sekolahan kayak ini nah. Kalau orang istirahat kan, orang mentale bapak berdamprak kalau kita mah ayam purun. Menambahkan biaya mama tadi nambah ngenani adik-adikan.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jana.
2: Nah, awalnya orang tuh kada tertarik ngawan purun nih. Orang tuh ketuju sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun nih mulai tertarik rasanya rasa rame gitu lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami nih mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun, Kecamatan Palam ini.

0: dari masyarakat itu kemarin itu ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Sebelum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung purun ini, pengrajin purun ini cuma bisa bikin bako, tikar, dan itu pun kadada yang dari pihak luar itu kadada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung purun ini, kan sekarang banyak pesanan. Kalau sekarang adanya sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga kampung purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah, lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyo badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesinnya bisa 5 satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa 2.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi, kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir, banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tong kresek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang orang pesanan orang banjir mesinnya bakul itu 1.000, kembali. Semalam ada 2 kali mengirim, 400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, Pak. Yang jauhnya itu 3 negara. Irak, ke Iran, ke Turki. Tiga. Kan ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu asa nyaman. Kan ada usaha.
2: Kampung purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang rumah-rumah penduduk.

Rompot FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Bang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Bang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 08 12 11 24 928 masih barengan Ayo Jauh Diti ya.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Mpo Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya. Eh lohor kan jam 12 asar ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kan ya, kata si Mpok Yuli tuh ya, jam 3 baru diumumin bang gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya, yang penting pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo Pro 4,
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Umi gimana kabar, aman, sehat?
2: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oh, oke.
2: Panas begini, berhenti dulu, ntar habis asar diterusin lagi.
0: Oke, lombanya atau apanya Bu Umi?
2: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya, makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin, bilang itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bumi.
2: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame, dari dulu begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Ya enggak apa-apa kan. Terus kalau buat itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita untuk kita gitu.
2: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
2: kena kepala.
0: Iya.
2: Terus sekarang ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya sekarang ganti kantong plastik. Kalau saya ya jarang sih, ibu-ibu bapak-bapak jarang, yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi mainnya udah kemarin. Yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu. Terus bapak-bapak juga main bola pakai das dulu tahun 2004 masih ada. Tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua. Ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak-anak kan, tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu. Ntar jam 12 istirahat diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo. Sampai sore, nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya Bumi ya?
2: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu. Ada yang nambahin indomie sama telur gitu.
0: Iya, nama juga hiburan.
2: Iya, setahun sekali rame-rame.
0: Betul.
2: Yang tadinya ikut dulu ikut sekarang udah gede ya. Ada yang masih mau, ada yang enggak, diganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut. Jadi ada generasi penerus ikut terus gitu. Rame-rame.
0: Bilangin itu video kirimin aja ke Pro 4 gitu. Atau ada video-video lomba tadi, minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
2: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya. Dari kelurahan ini ada, dari Unilinda Kedoya ada
0: tadi.
2: Dari Granada, ya. Unilinda rajin.
0: Iya, dia mah rajin, rajin nabung.
2: Iya.
0: Bu Linda rajin.
2: Iya, Bang Jojo.
0: Ya, berarti ini masih, hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya, Bumi ya.
2: Iya, masih nunggu, lagi panas banget kayak gini, apalagi jadi ntar udah agak diangkat cuma dikit gitu mulai, mulai lagi.
0: Siap deh, iya, gak apa gitu. Istirahat biar jangan terlalu diforsir gitu dah
2: Iya gitu.
0: Siap
2: ya. Itu aja mesti kalau siang berhenti dulu, ada yang makan, ada yang sholat dulu. Betul. Ya istirahat. Ntar terus lagi gitu Mas Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bumi. Ya. Terima kasih ya. Bumi buat ceritanya.
2: Sama-sama.
0: Merdeka. Ya,
2: merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa. Terima kasih Bumi. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Poy ya, berarti sama nih. Ntar lanjut lagi jam 3 ya. Kalau Mpo Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja, kelar pada asar gitu Abang Poy. 08 12 11 24 928 buat Abang Poy mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bunda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar aman di sono?
3: Panas.
0: Walah, siap.
3: Tadi pagi sempat hujan, tapi sedikit aja.
0: Sempat sebentar tapi ya.
3: Bentar pas aku mau ke lapangan deh hujan. Aku enggak banyak sih.
0: Di sana upacara tadi, Ica?
3: Cuma gerimis, Ji.
0: Hah? Ica upacara tadi di sana?
3: Enggak lah, masih aku upacara.
0: Kali aja dari dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
3: Aku nonton paski.
0: Oke, siap, siap, siap, siap. Lomba nyanyinya mulai jam berapa, Ca?
3: Menyanyinya sudah.
0: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
3: Aku lagi pulang.
0: Oh, ntar ke sana lagi. Apa
3: nanti pengambilan? Nanti ke sana lagi jam habis sholat asar ada.
0: Oh, pengambilan hadiah. Atau masih ada lomba?
3: Enggak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
0: Oh. Nah, terus
3: anak-anak
0: yang ikut lomba-lomba. Ica ikut lomba nyanyi enggak ada yang enggak dapat hadiah?
3: Kasih tahu enggak ya? Nggak jadi.
0: Nggak jadi. Kenapa? Malu.
3: Bang Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayaknya lomba-lombanya itu aja Bang Jojo ya, setiap tahun yang kadang-kadang terganti.
0: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
3: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah begitu.
0: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
3: Lomba-lombanya begitu-gitu aja setiap tahun.
0: Ya gak apa-apa, kan buat hiburan.
3: Tambang. Namanya... Tapi kalau di sini, kadang lagi tuh yang bapak-bapak main sepak bola, pakai baju dasar, gak boleh.
0: No, udah gak ada lagi ya?
3: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai masa bapak-bapak tunggu tidak.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kayak gitu.
0: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa? Udah.
3: Dulu dulu ada.
0: Iya, ada aturannya sekarang.
3: Iya. Katanya kalau main bola pakai baju biasa, jangan pakai baju dasar. Bapak-bapak itu udah.
0: Iya. Siap, berarti ini masih nunggu ya? Ke sana nanti ngapain?
3: Sebentar aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
0: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya.
3: Kan, habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan, penurunan bendera.
0: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
3: Habis itu kan di sini ada kemah. Heeh. Itu udah pulang itu yang kemah.
0: Oh, gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
3: Setiap minggu di sini kemah
0: banget setiap pas skipnya.
3: Kecuali di waktu COVID.
0: Pas skipnya.
3: Bukan semuanya, SD, SMP,
0: gitu. Kemahnya buat apaan?
3: Kayak kantor.
0: Kemah buat apa?
3: Kemah buat 17-an emang setiap tahun ada kemah begitu.
0: Oh gitu, seru
3: kan
0: tuh.
3: Kan banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
0: Oh gitu.
3: Itu kan pas malamnya itu Bang Jojo, malam kesenian.
0: Malam kesenian itu ada nyanyi-nyanyi gitu?
3: SD, SMP, SMA gitu. Kayak ibu-ibunya juga ada kenal menyanyi kayak gitu.
0: Rame ya berarti ya, Cak, ya?
3: Nanti malam pengumuman, nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
0: Oke.
3: Kan sudah malam tadi nanti malam. Aku tuh kayak sedih loh kalau sudah malam-malam pun malam-malam begini ya, sama karena sudah ada lagi kan. Sudah selesai 17 Agustus. Sampai lagi tahun depan lagi.
0: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat
3: masih
0: dah.
3: Masih ketemu tahun depan.
0: Iya, betul. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica, buat ceritanya.
3: Oke.
0: Iya.
3: Jauh-jauh sampai jam 3 ini.
0: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, Abang Pop.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Eh, bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bu Dinadi ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bu Dinadi, terima kasih. Buat Abang Po nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: Emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Eh, Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Dinya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh, alah. Abis itu, di mana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo melalui 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Lohuluntalo.
3: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo di halaman rumah Jabatan Gubernur Senin 17 Agustus 2026. Peringatan detik-detik proklamasi di Gorontalo berlangsung tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 8.15 waktu Indonesia Tengah, pasukan pengibar bendera merah putih memasuki lapangan upacara. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Demikian pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
5: Iya, Sintan.
4: Eh, Intan. Sini, kan dulu suruh duduk.
5: Duduk. Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
4: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
5: di sini. Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
6: Ya udah lah.
4: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: Udah 3 tahun
4: kan ya?
6: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
8: FM 95,1 MHz.
9: Budaya Gorontalo.

0: Dimanapun Anda berada, jam 3 sore lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan update informasi-informasi Anda di sore ini untuk Jejak Nusantara. Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk melaksanakan sholat asar karena azan berkumandang pada pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

Talos, suara budaya Nusantara. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Aduh Allah, sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Lohulontalo. To Lolang obat ya sahabat budaya mati latilang ada abuti matahari dan ini si laumen ya. Orang bilang kalau berpapasan dengan yang mau berlawanan arah ini pasti terganggu. Jadi di saat Anda bertemu dengan cahaya itu bisa lebih berhati-hati saja, apalagi lagi sementara berada di kendaraan baik itu roda 2, roda 3, roda 4. Yang terutama di sini adalah yang mengemudikan kendaraannya ya. Kalau bawa penumpang ya mungkin aman-aman saja, boleh bapele dengan telapak tangan. Tapi kalau yang lagi bawa motor ini memang harus berhati-hati. Oke, sahabat budaya, terang tidak bicara soal matahari yang silau, tapi ini ada informasi di Jejak Nusantara sore ini. Ada hal-hal yang bisa kita klik kembali dari Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur ini juga beberapa hari yang lalu sempat dilanda musibah. Bicara soal sejarah yang ada di sana, sahabat budaya, ada yang namanya Taman Nasional Pulau Komodo atau yang namanya Varanus Komodoensis. Wilayah ini awalnya dikenal dunia luar tahun 1910 karena ada salah seorang pendatang di situ yang melaporkan. Dan namanya itu Letnan Van Steen van Hensbroek, ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO Taman Nasional Pulau Komodo ini di tahun 1991. Awal penemuan dan juga penanaman itu ada hewan besar mirip naga di Pulau Selatan NTT, terus dilaporkan oleh pasukan Belanda yang namanya tadi itu apa namanya Letnan Van Steen Van Hensbroek. Terus di tahun 1911 ada yang meneliti laporan tersebut dan dia sebagai kurator Museum Zoologi di Bogor. Nah, di tahun 1938 pemerintah Swapraja Manggarai mengeluarkan aturan perlindungan awal untuk wilayah Pulau Padar serta bagian barat dan selatan di Pulau Rinca. Taman Nasional Komodo ini, sahabat budaya, luasnya 72.000 hektar. Kawasannya diperluas di tahun 1984 sampai mencakup wilayah laut dan daratan Flores yang lainnya, sehingga menjadi 219.000 hektar. Tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional ini sebagai situs warisan dunia karena dinilai keanekaragaman hayatinya. Oke, sahabat budaya, mengudula amongu tato, menguti lo menguti amo, kita orang ke lagunya apa itu ya yang sebentar malam mau tampil di Taruna ini, apa dulu dia penama? Silent Open Up. Kenapa dia penama jadi begitu? Apakah itu dia penama betul atau bagaimana? Oke. Tabula Bale. Sebelum kita orang mau Tabula Bale di Taruna sebentar malam, kita orang Tabula Bale dulu di Pro 4 RRI Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil, untuk kebaikan bersama.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, apakah ada yang masih penasaran siapa perwakilan dari Gorontalo yang membanggakan nama harum Gorontalo dari peserta paskibraka ya? Karena ada beberapa nama yang muncul itu ternyata dari Provinsi Gorontalo. Itu ada namanya Muhammad Aska Gaib dan putri Hasifa Anindi Sudarmanto. Nah, sahabat budaya mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo, Muhammad Aska Gaib dan Hasifa Anindi Sudarmanto ini resmi dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan menjadi wakil Provinsi Gorontalo bersama 74 anggota lainnya dari seluruh Indonesia. Nah, dua pelajar asal Provinsi Gorontalo ini masing-masing berasal dari SMK Negeri 1 Wonosari Kabupaten Bualemo, Hasifa Anindi Sudarmanto, dan SMA Negeri 3 Gorontalo Muhammad Aska Gaib. Prosesi pengukuhan ini sahabat budaya berlangsung di Istana Negara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Tadi di saat pengibaran sang saka merah putih, semua petugas paskibraka langsung selesai mengerjakan tugas-tugas mereka, dan hari saat ini mereka masih dalam pelatihan untuk penurunan bendera di sore hari. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, Anda pengen membaca juga bagaimana aktivitas dan perkembangan kegiatan dari paskibraka di kemerdekaan ke-81 tahun 2026 ini, ada informasinya di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut

0: Budaya dimanapun Anda berada, kita berada di segmen Pro Dangdut. Ada beberapa lagu yang sudah disiapkan dan Anda bisa bersama kami memilih lagu yang masuk di list nanti kami putarkan. Lagu dari Ikke Nurjanah, Memendangmu. Terus ada lagu Alfi Ananta, Gara-gara Lagu Ini. DBJ dulu lagu Gara-gara Lagu Ini. Terus ada Ulet Cinta, Cynthia Saskara. Oke, tiga dulu itu ya. Silakan Anda bisa bergabung di layanan telepon. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Tidak ada suaranya. Halo Pro Dangdut. Halo, terputus. Saya coba lagi kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Sepertinya ada gangguan sinyal yang menghambat ya. Penelponnya sudah ada, sudah masuk, tapi tiba-tiba putus. Halo, Pro Dangdut.
1: Ada lagi sama.
0: Oke, Bang One, silakan mau pilih lagu apa di Bang One?

0: Kalau di telepon sebelah ini kayaknya nyambung ya. Kalau di sebelah yang di 0822 itu tidak bisa terhubung kayaknya. Tapi suaranya ada masuk. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa ini?
1: Dari Oma Albani.
0: Oma Albani. Apa kabar Oma Albani? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Oma Albani, mau lagunya Ikke Nurjana, Alfie lagu Ananta, atau Cynthia Saskara?
1: Makasih Tatu.
0: Oke. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba kembali 0822-5996-8266. Saya coba ya, tadi kayaknya tidak tembus suaranya. Halo, Pro Dangdut. Halo. Tidak ada. Oke, kita mainkan dulu satu lagu yang sudah dipilih, lagunya Ikke Nurjana dan Aldi, mantan suaminya. Judulnya Memandangmu.

0: Silakan yang mau bergabung boleh di layanan telepon 0825996-8266. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Tidak ada ini suara di layanan telepon sebelah am. Coba lagi di layanan telepon berikutnya. Halo Bro Dangdut. Iya. Di sebelah. Halo Bro Dangdut. Bro Dangdut. Halo. Iya. Oma. Oma nenek. Nenek Apni. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya. Nenek Apni ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Nenek Apni masih ada lagunya Alfi Ananta, Cynthia Saskara. Mau pilih lagu apa?
1: Itu Cynthia Saskara. Satu.
0: Oh, Cynthia Saskara. Oke deh.
1: Salam sehat selalu, merdeka.
0: Insyaallah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan telepon berikutnya, halo. Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita satu.
0: Iya, Pak Yasri ya dari Luwu.
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, sorry. Nah, silakan. Silakan, silakan. Pak Yasri mau lagu apa?
2: Lagu apa itu?
0: Ada lagu Alfi Ananta, Cynthia Saskara, baru ada lagu Cita-Citata.
2: Cita-Citata.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, halo. Halo, Bro Dangdut.
3: Halo.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Mas Gobel di Telaga.
0: Mas Gobel, kasih kecilin dulu volume radio kontrolnya supaya tidak feedback. Sangat feedback ini, Mas Gobel. Telaga sebelah mana? Telaga Jaya, Telaga Biru?
3: Di stadion. Stadion. Dan pasar.
0: Oke, oke. Oke, ha. Mas Gobel, mau lagu yang mana? Cita-Citata, Cynthia Saskara, atau Alfi Ananta?
3: Cita-Citata.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Gobel dari Telaga. Terima kasih.

0: yang mau bergabung kembali di lagunya Cita-Cita Tas, Cynthia Saskara dan Alfi Ananta. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk ala kita.
0: Oke, dari siapa ini? Wati, silakan Wati.
1: Lagu apa yang ketiga itu?
0: Cita-Cita. Ada tiga, Cynthia Saskara, Alfi Ananta.
1: Yang Saskara itu, Jo.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tadi ada lagunya dari Cita Citata. Dan Cita Citata ini sudah lama tidak terjun di dunia hiburan karena sudah fokus pada keluarga ya. Kita lanjut lagi ke lagunya Cynthia Suskara, Ulek Cinta.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Sopei begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari bau-bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang. Yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1 meter 75. Habis itu. 1 meter 75 baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang ala lapis dengan bagus rapi gitu. Habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Lingkis ini belum ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel-meselnya itu bagus ini. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro4 RRI Gorontalo. Sudah jam 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan irama musik Dana-Dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Senin 17 Agustus 2026 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Suawa Kabila Tapalimbo Tobatu Datinggola menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suatimu dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Angkrek Pulihuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Ya, berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 oleh Fatmawati Ismail.

0: Pendengar RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 oleh Qori'ah Fatrawati Ismail. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Patria Maku SAG dengan judul Memaknai Kemerdekaan Dalam Pandangan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini izinkan saya memberikan sebuah risalah dengan judul Memaknai Kemerdekaan Dalam Pandangan Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat kemerdekaan yang tak ternilai harganya. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di hari yang bersejarah ini 17 Agustus kita berkumpul dengan hati gembira merayakan kemerdekaan. Namun mari kita sejenak merenung, kemerdekaan itu bukan datang begitu saja. Ia diraih dengan tetesan keringat, air mata, bahkan pengorbanan nyawa para pahlawan kita. Mereka berjuang bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi kita semua, agar generasi penerus bisa hidup merdeka, bebas beribadah kepada Allah, dan menegakkan kebenaran di bumi pertiwi. Maka rasa syukur yang tulus wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penghormatan mendalam kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga Allah menempatkan mereka di surganya sebagai pejuang jalannya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah anugerah Allah sekaligus amanah yang harus dijaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan kemerdekaan yang diraih dengan persatuan dan pengorbanan wajib kita jaga dengan tetap bersatu. Jangan sampai kemerdekaan yang mahal harganya ini rusak karena perpecahan atau sikap yang tidak mencerminkan rasa syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang tidak bersyukur atas sedikit nikmat tidak akan mampu bersyukur atas nikmat yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar yang dirahmati Allah, maka mari kita maknai kemerdekaan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah bersyukur dan menghargai jasa pahlawan. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan. Cara kita bersyukur adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Jangan sampai para pahlawan berkorban agar kita merdeka, namun kita justru membiarkan diri diperbudak hawa nafsu, kebodohan dan kemaksiatan. Yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan ketaatan. Merdeka sejati adalah bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas berbuat kebaikan, bebas menjauhi larangannya. Isi hari merdeka ini dengan iman, ilmu dan amal soleh sebagai bukti rasa syukur kepada Allah sekaligus penghormatan kepada jasa para pahlawan. Yang ketiga adalah menjaga persatuan. Sesungguhnya musuh terbesar kemerdekaan saat ini bukan lagi penjajah dari luar, melainkan perpecahan, kebencian dan ketidakpedulian sesama anak bangsa. Mari kita jaga persatuan, karena persatuanlah kemerdekaan ini kokoh berdiri. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada negeri kita, mengampuni para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan menjadikan kita generasi yang mampu menjaga serta mewarisi kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah risalah singkat ini. Semoga bermanfaat dan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Patria Makwesake dengan judul Memaknai Kemerdekaan dalam Pandangan Islam. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk sama-sama kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih live dari Istana Negara.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera.

0: untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap Tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaida, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1.

0: pendengar baru saja, kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari Motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio, odelo dialu umuali, dabo uto iyo Moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

Sahabat Udaya dimanapun Anda berada, persembahan dari daerah Gorontalo Utara lewat Botu Didingga. Nah, sahabat Udaya mengudala mengutato, menguti lo menguti amo, Polri memberikan trauma healing bagi anak terdampak gempa di ND. Polres ND memberikan layanan trauma healing kepada anak-anak terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Pendampingan dilakukan untuk membantu memulihkan rasa aman dan kondisi emosional mereka. Dan kegiatan ini berlangsung di pos pengungsian mandiri Desa Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Kemarin, ada 17 anak terdampak gempa mengikuti kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat Budaya Kapolres ND AKBP Yudi Franata mengatakan, anak-anak memerlukan perhatian khusus setelah mengalami situasi bencana karena ada kepanikan dan ketakutan karena gempa yang bisa memengaruhi kondisi psikologis mereka. Informasinya, sahabat Budaya, ada di rri.co.id.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, ketika kepala desa itu oinulo tati mampu oleh lo rakyat menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah ima mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur dan lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain, termasuk kepala desa, yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makanan-makanan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango itu pesta suket. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Karena itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam. Bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, tuh. Yang tidak boleh itu, ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi, pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu membantu entah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Heluma artinya mufakat. Piloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
4: Sahabat budaya, mengodula amungu tato, mengutilo, mengutiamu. Ada informasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperbarui data korban terdampak gempa bumi magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur. Hari Senin 17 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 68 orang. Data tersebut masih terus diperbarui seiring proses pencarian dan pendataan korban di sejumlah wilayah terdampak. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id. Sekaligus itu pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di lain waktu lain kesempatan. Odu olo, ada Tian Jayayan yang akan bersama Anda.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lahulondalo. Mongo dulu, mongo tato, mongo tilo, mongo tiamo. Di momen spesial Senin 17 Agustus 2026, Nusantara Malam kembali hadir menemani Anda semua sahabat budaya. Bersama Ti Anjayayan, seperti biasanya kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti.

0: Sahabat budaya Lohulondalo muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, terima kasih ya Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo, kami informasikan azan Isya dikumandangkan pada pukul 19:09 waktu Indonesia Tengah. Dan kini tiba waktunya dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan, namun dalam literatur

klasik dan kisah hikmah, disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
2: Berbeda, itu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Odu Odu sudah memilih Pro 4 RRI Gorontalo sebagai teman Anda yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga ya, atau bahkan juga yang lagi menikmati suasana liburan. Ada juga yang saat ini lagi nongkrong bersama dengan orang-orang terdekat, atau bahkan ada juga yang lagi istirahat nih. Istirahat mungkin capek ya, capek upacara pagi tadi dilanjut lagi dengan upacara penurunan bendera sore tadi ya. Sahabat budaya Lolandalo, untuk Pelangi Nusantara di malam hari ini, Ti Anjayan punya informasi tentang yang namanya Lagaligo ya. Lagaligo atau Surek Galigo ini adalah karya sastra epik mitologis berbentuk puisi dari peradaban suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ditulis dalam bahasa Bugis kuno dan aksara Luntara. Karya ini sahabat budaya diakui dunia sebagai salah satu epos terpanjang di dunia, bahkan melebihi panjang Wiracarita Mahabharata. Dan sahabat budaya, isi dan kosmologi ceritanya itu menceritakan asal-usul manusia dan mitos penciptaan masyarakat Bugis yang terbagi atas alam semesta itu menjadi tiga bagian ya. Dunia atas atau Boting Langik, kemudian dunia tengah atau Alelino tempat manusia, dan dunia bawah atau Peretiwi. Lagaligo juga ini mengisahkan kisah leluhur seperti Batara Guru yang turun dari langit kelu hingga keturunannya termasuk Saweri Gading dan putranya Lagaligo.

0: Pulau 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia!

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.

0: putih. Itu benderanya.
1: Oh, oren.
2: Itu benderanya udah usang.
0: Oh, sudah lama ya?
1: Iya.
2: Kalau pasang bendera, ibu guru bilang antara matahari terbit sampai matahari terbenam.
0: Eh, itu ada bentor. Om bentor.
1: Om pakai bendera juga ya?
3: Oh, iya dong harus. Kan transportasi umum, Dek. Harus ada bendera merah putihnya juga dong.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sudah di menit ke-58 dari jam 7 malam, Sahabat Budaya. Ntar di jam 8 malam akan ada obrolan seru di Wanu Pindali. Tapi sabar dulu ya, Sahabat Budaya. Orang masih bercerita tentang Lagaligo ini. Lagaligo ini mulanya berkembang secara lisan dan dilantunkan dalam tradisi Masurek atau Pasure. Bahkan sudah juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World atau Warisan Dokumenter Dunia di tahun 2011. Dan untuk informasi resmi dan arsip mengenainya itu dapat dipelajari melalui penelusuran pada portal Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya. Selamat malam untuk Anda semua, Sahabat Budaya, yang masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, atau bahkan yang saat ini sudah siap-siap tuh mau menuju ke Taruna Remaja. Katanya ada hiburan rakyat ya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ada silent open up ya, ada Jackson Jaran, terus juga ada Toton Karibo ya. Bahkan kalau Juan Reja juga barangkali ada. Yang itu tuh yang nyanyi Tabola Bale.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya lohulanda lo mengurula mengutato menguti lo mengutiamo seperti janji Li Anjayan tadi di jam 8 malam nanti kita akan bersama di obrolan Wanu Pindali ya. Sahabat budaya lohulanda lo mengurula mengutato menguti lo mengutiamo momen kemerdekaan jadi salah satu kesempatan masyarakat untuk mengabadikan berbagai cerita melalui foto. Hanya dengan berbekal kamera ponsel maupun kamera profesional, masyarakat ini dapat menjadi fotografer dadakan dan menangkap berbagai momen unik, bahkan lucu, serta berkesan selama perayaan 17 Agustus. Nah, di sisi lain, sahabat budaya menghasilkan foto yang menarik tidak hanya bergantung pada mahalnya kamera. Kepekaan melihat momen, memilih sudut, kemudian juga pencahayaan, komposisi, bahkan timing, ini jadi bagian penting dalam menghasilkan foto yang tentunya memiliki cerita ya. Karena itu, sahabat budaya, fotografer profesional maupun komunitas fotografi pada malam ini ya, yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo akan coba berbagi tips ya, bagaimana Anda yang seringkali menjadi salah seorang fotografer dadakan di momen-momen tertentu, bukan hanya di perayaan 17-an saja, bahkan kalau misalnya ada melihat suatu kejadian langsung ambil handphone jepret ya, atau mungkin bisa langsung siaran Anda buka Facebook siaran langsung ya bagi pengguna Facebook Pro hanya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, sahabat budaya. Nah, malam hari ini akan kita kupas semuanya ya bersama dengan teman-teman dari ini bisa dibilang komunitas ya, atau apa nih, organisasi?
1: Iya, tapi sebelumnya mau dibilang komunitas bukan komunitas.
0: Terus apa?
1: Memang namanya itu masyarakat fotografi Gorontalo. Jadi siapa saja yang hobi dengan foto, itu bisa saja bergabung di masyarakat fotografi Gorontalo.
0: Baik, kalau saya yang biasanya hobi di foto gimana?
1: Iya, boleh-boleh nanti.
0: Oh, boleh juga aja. Oh gitu ya, jadi bukan hanya orang yang suka fotografi, tapi orang yang bisa dibilang jadi objeknya, jadi modelnya juga tergabung di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, luar biasa. Malam hari ini ada cowok-cowok muda nih ya, yang tentunya alhamdulillah berbakat juga di bidang fotografi. Iya, langsung saja ya Ti Anjayan sapa untuk narasumber di malam hari ini ya. Yang pertama ini kalau ini barangkali sudah banyak yang kenal ya, karena sudah berapa kali tuh hadir di Pro 4 RRI Gorontalo. Ada Ti Kakak Ismail Husin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Merdeka.
1: Ya. Merdeka. Semangat 45.
0: Semangat 45 ya. Betul. Ini kalau lihat dari raut wajahnya ini kayaknya ngantuk ya.
1: Betul, betul. Dari pagi.
0: Dari pagi sampai sore ya. Berjibaku dengan tugas sebagai jurnalis, kemudian juga sebagai fotografi tadi ya.
1: Iya.
0: Tentunya ada banyak momen-momen yang jadi bidikan nih. Ya, nanti sebentar kita akan bercerita lebih lanjut lagi ya tentang hasil bidikan tadi. Apakah ada banyak foto-foto menarik yang didapat dari momen kemerdekaan tadi ya, upacara 17-an. Iya, ini Kakak Ismail ini sahabat budaya selaku ketua masyarakat fotografi Gorontalo. Wah, ini dia ketua. Baru dilantik ya?
1: Iya, baru saja dilantik.
0: Ini masa jabatan berapa lama nih? 20 tahun.
1: Lama.
0: Terlalu lama. Oh, terlalu lama ya.
1: Iya, jadi di kepengurusan kami itu memang setiap 2 tahun, namun ketika belum ada penggantinya, kami akan terus menjalankan hingga ada pengganti barunya begitu, pengurus baru begitu.
0: Baik, wah luar biasa ya. Ini sebelumnya sudah sudah lama berdiri atau bagaimana nih untuk fotografi?

0: masyarakat fotografi Gorontalo ini?
1: Iya, jadi bicara soal sejarah ya, singkat mungkin soal masyarakat fotografi Gorontalo ini memang sejak tahun 2025 berdiri.
0: Oh, tahun kemarin.
1: Tahun 2005.
0: Oh, 2005.
1: 2005. Jadi di tahun 2026 ini sudah usia ke 21 tahun.
0: Wow, gitu. Lama juga ya.
1: Lama.
0: Saya waktu itu umur 2 tahun. Terus-terus. Gak ada yang percaya itu saya baru 2 tahun.
1: Jadi.
0: Saya kan Gen Z ya.
1: Ya, Gen Z.
0: Tapi bukan Gen Z.
1: Oh,
0: gendut. Lanjut, okay. Lanjut.
1: Jadi di tahun 2005 itu hanya ada beberapa orang yang hobi dan suka dengan foto gitu. Lalu kemudian mereka berinisiatif untuk membuat suatu kumpulan dan alhasil kumpulan itu dinamakan Masyarakat Fotografi Gorontalo.
0: Okay.
1: Sehingganya hingga di tahun 2026 ini kami ya dari generasi Z, Gen Z itu dititipkan untuk masyarakat fotografi Gorontalo ini agar bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan muda gitu untuk bagaimana masyarakat fotografi Gorontalo yang dahulunya mungkin lebih spesifik pada hunting itu dengan bergantinya kepengurusan itu diharapkan bisa membuat masyarakat fotografi Gorontalo ini lebih produktif, mungkin bisa ada videografi di dalamnya dan lain sebagainya sesuai dengan namanya masyarakat fotografi Gorontalo, begitu kayaknya.
0: Baik, jadi bisa dibilang selama proses panjang 21 tahun ini berdiri ya, masyarakat fotografi Gorontalo udah banyak berganti ke pengurusan.
1: Betul.
0: Ya. Tujuannya didirikan ini apa sih kalau boleh tahu?
1: Kalau bicara soal tujuannya itu satu yang pertama mungkin lebih ke mengumpulkan orang-orang yang hobi foto begitu. Ketika lagi di jalan mungkin ada yang tertarik dengan suatu objek itu menjadi bagian dari orang-orang bisa bergabung di masyarakat fotografi Gorontalo, sehingganya kami-kami yang di sini juga itu merupakan bagian dari orang-orang tersebut. Kami suka mengambil beberapa objek yang kami anggap menarik itu kami abadikan dan mungkin kami akan share di media sosial kami gitu.
0: Oh, ada media sosialnya juga?
1: Ada, Instagram,
0: Facebook, IG,
1: Facebook TikTok. Ada. Facebook itu lebih ke apa? Ke halaman begitu, halaman.
0: Oke, okay. Apa tuh nama halamannya?
1: Masyarakat Fotografi Gorontalo.
0: Oke, okay. Kalau IG?
1: Just MFG.
0: Oke, okay. Kalau TikTok ada?
1: Kalau TikTok itu belum ada, namun kami akan usahakan membuat platform TikTok untuk masyarakat Fotografi Gorontalo. Karena menyesuaikan dengan zaman.
0: Yang paling ramai tuh di situ ya, di TikTok itu.
1: TikTok.
0: Ini udah di tahun 2026 berarti udah banyak dong ya yang gabung ya. Saat ini udah berapa banyak tuh?
1: Di kepengurusan kami ada sekitar 12 orang.
0: Oh, 12 orang.
1: 12 orang.
0: Wah, banyak juga ya. Tapi itu termasuk ada yang pemula atau semuanya udah profesional semua nih di bidangnya?
1: Kalau untuk kami ya, kami menganggapnya untuk sama-sama belajar begitu, sama-sama belajar. Okay. Tidak ada yang profesional.
0: Ah, Anda ini merendah.
1: Tidak ada yang profesional, tidak ada yang dianggap pemula. Jadi sama-sama belajar, sama-sama tumbuh begitu di wadah ini.
0: Pantas Anda ditunjuk sebagai ketua ya. Wah, luar biasa. Merendah untuk meroket ya. Wah. Oke. Okay. Selain Kakak Ismail Husin, ada juga Tika Kesaat Sugai, selaku Ketua Divisi Pengembangan Anggota dan Organisasi. Tugasnya sebagai apa nih Kakak Saat Sugai? Dan awal bergabung tuh dari tahun berapa?
2: Awal gabung itu dari kemarin, baru di
0: dilantik. Oh, pas dilantik itu? Ya, oke, okay. Diajak sama si Hamdi?
2: Iya, si Hamdi.
0: Terus?
2: Jadi tugasnya itu kami di situ kayak bagaimana masyarakat fotografi itu dikenal dengan cara kita berkarya dengan cara dengan foto.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi kita kenalkan karya dia jatuhnya itu bakal jatuhnya ke jurnal foto jurnalistik.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita memperkenalkan karya apa saja yang kita dapat atau momen apa saja yang kita dapatkan di satu tempat kejadian atau apa yang jadi peristiwa yang terbaru atau kayak contoh ada karnaval. Dan itu bisa kita paparkan ke orang-orang yang di luar, entah kita bisa promosikan lewat luar sosmed atau di mana saja, sehingga kita bisa memperkenalkan budaya kita dengan cara masing-masing.
0: Hasil fotonya pernah nggak sih diikutkan lomba kemudian menang begitu?
2: Andrew, saya pernah ikutkan lomba itu di fotografi.
0: Oh iya? Kapan tuh?
2: Tahun kemarin saya itu ada ikut lomba fotografi di Bone Bowl itu. Saya memperkenalkan soal tradisi perkawinan Gorontalo.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu saya posting di
0: tingkat nasional waktu itu lombanya.
2: Ada yang internasional, ada yang
0: internasional. Wow.
2: Ada yang
0: keren ya.
2: Yang daerah.
0: Daerah. Oke.
2: Okay. Daerah itu saya perkenalkan yang daerah itu tradisi.
0: Tradisi.
2: Apa namanya itu? Pokoknya yang pada pernikahan itu kalau salah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, saya posting.
0: Nah, dia yang foto dia lupa gimana sih?
2: Padahalnya lupa sih.
0: Oh, gitu ya. Terus. Nah, menang terus, waktu itu.
2: Jatuhnya ke harapan sih.
0: Oh, enggak apa-apa sih. Setidaknya usaha si saat ini bisa berbuah hasil dan enggak bisa dibilang juga enggak disangka-sangka bisa dapat juara harapan seperti itu ya.
2: Terus ada kemarin bulan Desember itu saya ada mengikutkan lomba lagi itu internasional.
0: Oke.
2: Okay. Itu saya ambil foto dari foto karao.
0: Oke, okay, baju karao atau
2: baju karao pas prosesi lagi penyulaman.
0: Oh, keren. Di mana tuh lokasinya?
2: Di apa? Tapi di UNG, tapi jatuhnya kita nasional, bisa disebarkan ke seluruh universitas.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu saya memperkenalkan kain karao khusus kain dari Gorontalo. Nah, di situ
0: cara menyulam kain karaonya
2: cara
0: itu
2: menyulamnya
0: ya?
2: Seperti okay. apa? Dan alhamdulillahnya saya itu juara satu di situ.
0: Juara satu tingkat internasional.
2: Tingkat internasional.
0: Wih, keren. Diundang gak sih ketika terima hadiah?
2: Diundang.
0: Negara mana waktu itu?
2: Bukan internasional, nasional.
0: Oh, nasional. Diundang ke Jakarta waktu itu.
2: Sempat diundang Jakarta.
0: Wah,
2: fleksibilitas juga sama.
0: Gitu. Keren tuh ya. Pasti bangga ya. Bawa nama pribadi atau bawa nama kampus?
2: Nama kampus.
0: Itu? Nama kampus gitu. UNG.
2: UNG.
0: Jadi memang udah lama ya tertarik di dunia fotografi ini ya.
2: Alhamdulillah sudah lama dari TK.
0: Sebelum kan lahir. Oh, dari TK.
2: Bukan.
0: Dari TK udah bisa.
2: Jadi orang tua saya kan dulu wartawan juga, sering cari pegang kamera. Jadi ketika pas pulang pulang dari kantor, itu saya sering nyoba kamera kalau iseng-iseng aja,
0: iseng-iseng
2: kayak motret. Nah, lama-lama ketertarik ini, wah enak nih moto-moto nih, bercengkeram sedikit. Nah, lama-lama sudah keterusan.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Bener. Jadi.
2: Jadi saya dalami lagi nih, fotografi ini seperti apa karyanya.
0: Wih, keren, keren. Berawal dari rasa suka jadi hobi dan keterusan sampai dengan saat ini bahkan sudah berprestasi ya. Pasti orang tua bangga ya. Hamdi juga bangga pasti ya.
1: Iya, sangat bangga.
0: Benar. Anggota keluarga bangga.
1: Betul.
0: Juga. Anggota kepolisian gimana, bangga juga?
1: Insya Allah
0: bangga. Wah, keren, keren ya. Jadi bisa dibilang fotografi ini bisa jadi passion yang menarik buat saat ini ya.
2: Iya, Andrew itu saya itu waktu kemarin itu saya menentukan saya punya genre fotografi itu akan seperti apa.
0: Mm-mm.
2: Banyak kan orang mengira kalau genre fotografi saya itu jatuhnya kepada explorer karena saya dulu sering menjelajah hutan, sering cari
0: gitu.
2: Istilah itu namanya fotografi wildlife itu, cari burung-burung langka.
0: Mm-mm.
2: Dan habis di situ saya mencoba lagi hal baru, fotografi fashion itu model fotografi busana.
0: Mm-mm.
2: Dan itu habis itu saya jadi lagi mencari soal fotografi, soal budaya. Ini yang saya baru teliti, ini budaya.
0: Oke.
2: Okay. Kebetulan juga skripsi saya juga soal budaya, padahal saya bukan orang sini.
0: Asal dari mana saat?
2: Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
2: Iya.
0: Wah, saking cintanya dengan budaya Gorontalo ya, luar biasa.
2: Misalnya riset penelitian aja, riset seperti apa, membandingkan budaya sana dengan budaya sini seperti apa, gitu.
0: Wih, keren.
2: Melalui dengan teknik fotografi, fotografi budaya. Jadi bagaimana budaya itu bisa di pamerkan ke orang-orang melalui foto.
0: Hasil foto ya, luar biasa. Mengenal dan juga melestarikan. Ya,
2: melestarikan.
0: Wih, keren. Berarti di Gorontalo bersama orang tua juga atau?
2: Iya, sama orang tua.
0: Sama orang tua. Udah lama pindah di Gorontalo?
2: Udah lama.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Berikutnya ada nanti kakak Renaldi. Ya, Renaldi Hatabingo. Ini ketua bidang pengembangan juga ya. Ketua bidang pengembangan anggota dan organisasi.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Ini perdana?
1: Perdana.
0: Hadir di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Perdana dan pertama.
0: Wah, asli Gorontalo?
1: Kalau saya aslinya Sulawesi Tengah.
0: Oh, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah.
1: Cuman kalau untuk mendalami di bagian budaya, alhamdulillah sudah bisa.
0: Sudah bisa, sudah iya. Sedikit-sedikit bisa sedikit. Belajar bahasa Gorontalo.
1: Sedikit-sedikit bisa.
0: Walau habari.
1: Alhamdulillah piyo-piyo.
0: Oh, luar biasa. Ini nanya ke siapa nih?
1: Karena memang kalau saya secara personal itu lebih, kalau mau datang di daerah orang lain, lebih enaknya itu belajar bahasanya lebih dulu.
0: Nah, betul.
1: Sebelum ke yang lain-lain.
0: Karena pepatah mengatakan di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi saya nggak mau siapa tadi Renaldi memperkenalkan diri menggunakan bahasa Gorontalo, perkenalkan diri menggunakan bahasa Sulawesi Tengah, boleh nggak?
1: Kebetulan saya juga sudah lama di Gorontalo,
0: jadi sudah lupa.
1: Sudah lupa. Oh. Sudah lupa.
0: Wah, jangan sampai ini pulang kampung ini ditolak ini karena sudah lupa ini bahasa Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah daerah mana nih?
1: Saya asli di Parigi Moutong.
0: Oh, Parimo.
1: Iya.
0: Ah, kebetulan ada juga pendengar program 4 RRI Gorontalo itu dari Parigi Moutong. Barangkali malam hari ini lagi sementara dengar juga Pak siapa ya namanya? Udah lupa ya. Boleh, ini kebetulan ada salah satu putra daerah dari Parigi Moutong hadir di Pro 4 RRI Gorontalo. Tapi sudah lama di Gorontalo ya?
1: Iya, sudah lama di Gorontalo.
0: Keluarga juga sudah pindah ke Gorontalo?
1: Kalau sekarang keluarga ada di Popayato.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Transmigran.
1: Iya.
0: Popayato perbatasan ya?
1: Perbatasan. Perbatasan Sulawesi.
0: Sulawesi Tengah sama Gorontalo ya. Oke, jadi di Gorontalo tinggal
1: di kos, Kak.
0: Oke, baik. Renaldi tugasnya apa nih kalau di Forum Masyarakat Fotografi Gorontalo ini?
1: Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ketua Hamdi tadi, bahwasanya masyarakat fotografi itu memang bukan cuma menampung mahasiswa dan lain sebagainya, tetapi masyarakat fotografi memang spirit dan perjuangannya itu diindahkan oleh teman-teman masyarakat. Sehingganya saya menganalogikan, saya mencontohkan bahwasanya ini masyarakat fotografi itu sebagai balangan. Balangan, kenapa mesti balangan?
0: Karena kenapa balangan bukan kompor?
1: Balangan, karena
0: balangan
1: itu wadah, sering masyarakat gunakan untuk moba masa, untuk kepentingan secara pribadi dan kelompok. Sehingganya ini masyarakat fotografi ini memang sangat-sangat bernilai. Kalau saya kemarin itu sama dengan Kasat mungkin baru dilantik. Tugas saya di sini untuk mengabadikan momen, karena memang di 17-an Agustus peran dari seorang fotografer itu sangat sangat krusial. Sangat krusial karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur itu mengvisualisasikan ke setiap sudut penjuru sampai dengan negara-negara luar. Begitu kira-kira, Kak.
0: Wah, ini memang bahasa seorang ini ya. Mahasiswa, wow, luar biasa. Renaldi berasal dari provinsi Sulawesi Tengah, ya. Berarti ketika kuliah baru datang ke Gorontalo. Oke, sebelumnya di Parigi Moutong ya?
1: Iya, di Parigi Moutong.
0: Oke, sudah berapa lama gabung di masyarakat fotografi Gorontalo ini?
1: Belum lama, Kak.
0: Belum lama ya?
1: Belum lama.
0: Awal tertarik untuk ikut masyarakat fotografi Gorontalo ini apa? Bagaimana ceritanya?
1: Karena saya di lingkungan orang-orang yang menyukai fotografi. Jadi entah kenapa saya melihat hasil
0: jadi ke trigger ya. Oke.
1: Jadi saya melihat hasil-hasil daripada
3: teman-teman yang ada di masyarakat fotografi, tidak tahu kenapa ini hati ingin ikut mengabadikan setiap momen yang ada.
0: Baik. Terus-terus? Akhirnya keterusan sampai dengan saat ini?
3: Iya, sampai dengan hari ini. Sampai sudah jadi pengurus aktif di masyarakat fotografi.
0: Oke. Kalau biasanya Hamdi ataupun saat tadi mengabadikan hasil karya mereka, misalnya dengan melestarikan budaya ataupun momen-momen tertentu. Nah, kalau saat lebih tertarik kemana nih? Ke modelnya atau mungkin ada bagian-bagian fotografi lainnya? Iya, Renaldi.
3: Kalau saya lebih ke suka mengabadikan momen aja.
0: Momen. Mengabadikan. Okay. Sejauh ini sudah berapa banyak tuh karya-karya yang dihasilkan?
3: Sudah lumayan banyak, kalau cuman dihitung dengan angka kayaknya sudah tidak bisa.
0: Mm-mm. Yang paling difavoritkan, kira-kira foto apa waktu itu?
3: Foto-foto yang lebih jebret-jebret. Mm-mm. Biasa aja sih kak, kadang-kadang lagi jalan, mm-mm, kadang-kadang lagi sama keluarga dan lain sebagainya, itu sering foto juga, jadi mm-mm, sering saya abadikan. Saya tidak sering ikut lomba fotografi, tapi saya tertarik untuk sering mengabadikan momen.
0: Mm-mm. Karena terkadang orang-orang ingin mengabadikan sebuah momen, kemudian mereka share ke media sosial adalah sebagai bentuk kecintaan mereka, ataupun mereka agar kenangan itu tidak terlupakan begitu saja. Yeah. Karena di Facebook, tahun ini kita upload, tahun depannya masih ada kan, masih bisa kita lihat hasil. Ternyata tahun lalu kita pernah kesini ya, kita pernah foto bareng-bareng ya, ataupun mungkin dalam sebuah lingkup keluarga ataupun lingkup pertemanan. Karena tidak selamanya kan kita selalu bersama. Ketika dengan adanya foto bersama itu akan jadi sebuah kenangan terindah buat kita ya. Setuju ya?
1: Setuju.
0: Nah, kalau dari Hamdi, dari Saat, dan juga Renaldi, kira-kira tantangan jadi seorang fotografer itu apa sih?
1: Dimulainya dari mana ini?
0: Dari Hamdi dulu.
1: Oke, okay. Jadi bicara soal tantangan, tentu itu bisa dilihat dari kondisi di lapangan seperti apa. Mm-hmm. Kalau misalnya di di upacara 17-an,
0: okay,
1: mungkin tantangannya itu ada batasan-batasan tertentu, mm-hmm, yang mungkin itu tidak bisa kita lintasi. Mm-hmm. Ada mungkin lebih ke lebih ke bagaimana kita memposisikan diri, karena mm-hmm, di momen-momen tertentu itu banyak orang yang menempati lokasi yang sama yang kita anggap itu kayaknya pas deh ini di sini, mm-hmm, untuk mengabadikan momen yang kita tuju gitu. Ada kerumunan itu, mm-hmm, menjadi salah satu tantangan. Kemudian ada batasan-batasan lah untuk yang membatasi kita gerak-gerik dari seorang fotografer gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi tantangannya seperti itu ya?
1: Iya, kalau dari saya seperti itu. Mm-hmm.
0: Kalau dari Saat sendiri, kira-kira tantangan jadi seorang fotografer itu apa sih?
2: Oke, okay, sama dengan Tehambi juga. Itu, mm-hmm, dia jatuhnya pada mengikuti kondisi lapangan kan seperti apa. Jadi apalagi kalau saya kan dulu masih aktif di fotografi wildlife. Percaya nggak kalau misalkan fotografi itu orangnya setia? Percaya nggak?
0: Nggak percaya sih.
2: Nggak percaya.
0: Uh-uh.
2: Nih, kalau di fotografi wildlife dulu, saya bakal nungguin, mm-hmm, burung-burung yang tergolong langka, menunggu ke apapun itu. Yang penting saya setia menunggu itu burungku keluar sampai di sarangnya.
0: Mm-hmm. Oh iya, pernah. Saya juga sempat lihat ada satu konten, dia hobi fotografi burung.
2: Iya.
0: Jadi dia sampai berhari-hari di dalam hutan hanya untuk mengabadikan momen itu. Keren perjuangannya. Jadi, ya.
2: Sama juga nih waktu saya fotografi explorer itu, saya pun mencari titik Milky Way. Dulu,
0: okay,
2: dulu kan saya tuh paling penasaran banget soal astronomi. Mm-mm. Jadi saya mencari titik bintangnya sebelah mana, titik bulannya di mana, titik Milky Way-nya sebelah mana. Dan saya tuh harus nungguin sampai jam 12 malam sampai keluarnya Milky Way. Dan itu saya bela-belain masuk hutan tengah malam.
0: Waduh,
2: untuk bisa
0: gak takut itu?
2: Ya sambil dengerin musik aja sih biar nggak takut. Itu saya sampai nunggu sampai sampai masuk ke dalam hutan untuk mengurangi populasi cahaya, karena Milky Way itu kalau
0: Milky Way,
2: foto Milky Way itu foto langit rasi apa rasi bintang.
0: Oh, okay.
2: Jadi kalau kita lihat dipandang di secara tatap mata telanjang itu kita nggak bakal kelihatan, tapi kalau kita lihat di secara langsung di kamera itu bakal kelihatan. Nah itu untuk mengabdikan momen-momen seperti itu kita harus butuh effort banyak. Kita harus bela-belain masuk hutan tengah dalam sampai ngurangi itu populasi cahaya, sampai masuk naik gunung segala macam gitu, sampai juga wildlife, sampai nunggu burung-burung keluar dari sarangnya. Dan belum lagi tantangan-tantangan di hutan itu kan lebih ekstrem lagi, takutnya ada ular kan kagak tahu.
0: Betul.
2: Kan. Nah itu tantangan.
0: Sendirian aja tuh. Kadang atau ngajak teman?
2: Kadang ngajak teman. Kadang juga sendirian.
0: Yang sama-sama seprofesi ya.
2: Seprofesi.
0: Nah, coba ngajak orang lain pasti nggak mau tuh. Hanya demi mencari momen ya, momen yang tepat seperti itu. Pernah lihat salah satu konten, tapi bedanya dia cewek ya. Bayangin coba di cuaca terik, kemudian juga cuaca hujan. Dia ingin mengabadikan momen burung-burung yang barangkali memang sudah mulai langka juga di Indonesia. Wow, keren sekali pengorbanannya. Kalau Renaldi, kira-kira tantangan yang dirasakan selama ini ketika jadi seorang fotografi itu apa? Fotografer. Kalau fotografi kan bidangnya ya, fotografer adalah pelaku di bidang fotografi itu. Kira-kira apa tuh? Ini saya panggil Aldi aja ya, Renaldi kepanjangan nih. Kalau Aldi apa tuh?
3: Kalau dari saya yang pertama pasti device. Device. Itu tantangan pertama, karena kalau kami dari fotografi, kalau kurang dari device, itu menurut saya secara pribadi itu sangat-sangat tidak bisa mewadahi lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena tujuan daripada saya potret, saya foto ini untuk masyarakat yang banyak.
0: Okay.
3: Jadi menjadi seorang fotografer itu memang benar-benar harus bisa memposisikan diri. Memang benar-benar harus bisa, ini foto yang harus dinikmati oleh masyarakat. Itu yang menjadi tantangan seorang fotografer.
0: Baik. Terkadang juga banyak orang yang ingin belajar bagaimana bisa menghasilkan foto yang baik, tapi hanya dengan menggunakan handphone ya. Pasti banyak tuh orang-orang di luar sana yang ingin juga belajar menjadi seorang fotografer profesional, tapi ketika disebutkan harga kamera profesional yang lumayan menguras isi kantong ya, isi dompet dan lain sebagainya, jadi orang-orang sudah mulai ya udah deh, mendingan untung masih ada kamera handphone, dengan foto seadanya sih sudah jadi sebuah bentuk kebahagiaan bagi mereka ya, ingin mengabadikan momen-momen, apalagi di Agustusan seperti saat ini, bukan hanya di upacara saja, ada pawai, kemudian ada karnaval, mana lagi di peringatan pramuka juga kemarin kan. Pasti banyak tuh momen-momen yang mereka abadikan ya. Pengen tahu kira-kira dalam hal fotografi, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin menjadi fotografer yang profesional ya. Jangan dijawab dulu, tolong mau break sejenak dulu ya. Oke, sahabat budaya, pastikan terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu benar, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
0: Ya,
1: kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
2: Lanjut lagi Sahabat Budaya, udah di menit ke-48 nih dari jam 8 malam. Terima kasih ya Anda masih setia mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Masih bersama dengan TKK Ismail Husin, TKK Saat Sugai, TKK Renaldi Hatabingo dari Masyarakat Fotografi Gorontalo. Ya, orang masih baca cerita fotografer dadakan di momen kemerdekaan ya. Nah, sebelum dijawab bagaimana tips untuk para fotografer pemula ataupun fotografer dadakan, jadi pengen tahu nih kira-kira apa kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh fotografer dadakan saat mengambil foto. Kesalahan yang umumnya sering diabaikan tuh kira-kira apa?
3: Oke, kalau menurut saya pribadi mungkin di pengaturan kalau di kamera yang DSLR itu di shutter speed-nya gitu. Mm-hmm. Di shutter speed mungkin agak rendah gitu. Itu bisa menghasilkan gambar yang tidak stabil gitu, agak goyang. Dan yang kedua mungkin lebih ke pencahayaannya yang tidak disetting bagus sehingganya bisa menghasilkan gambar yang kurang enak untuk kita untuk kita simpan atau mungkin kita akan niat publikasikan gitu. Mungkin itu dari saya pribadi. Baik. Untuk soal
2: apalagi kalau kita membelakangi cahaya kan.
3: Betul,
2: jadi otomatis hasil foto, wah biasanya wajah cerah udah glowing malah hitam. Ya.
3: Betul.
2: Oke, kalau menurut di Kakak Saat sih, bagi seorang fotografer ya, apa sih yang lebih penting, kameranya atau kemampuan melihat momen?
4: Jadi yang lebih penting itu adalah kemampuan, karena begini, ada pernah siswa dari, kalau nggak salah dari SMA itu kalau nggak salah, itu sempat mengeluh soal ingin sekali dia pengen punya bakat fotografi, tapi dia nggak punya kamera. Setidaknya HP itu sudah jadi sebuah kamera.
2: Okay.
4: Nah, ada dalam definisi fotografi itu, fotos itu adalah cahaya dan grafos adalah melukis. Kalau kita artikan adalah melukis dengan cahaya. Nah, setitik cahaya pun itu tetap dikatakan fotografi.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi yang paling diutamakan itu adalah skill, kemampuan dulu. Kalau salah kamera itu bisa itu sebagai alat pembantu kita untuk mengambilkan sebuah momen. Jadi mau kamera profesional atau mau HP itu tidak jadi masalah. Mau HP-nya mau sebagus apa, yang penting ada kamera kita bisa jepret ke areanya. Kalau kalau pakai kamera profesional itu kalau sudah skillnya sudah oke, sudah mantap itu kita bisa gunakan. Tapi nggak harus profesional banget untuk kemampuan untuk bisa pegang kamera. Kita juga yang pemula atau masih baru punya kamera itu bisa coba kamera. Kan di situ ada fitur auto, ada fitur PT, PS segala macam lah.
2: Betul.
4: Nah itu bisa kita operasikan secara pribadi.
2: Gitu. Apalagi bisa diedit juga menggunakan AI, aplikasi nggak bisa disebut nih karena berbayar tuh. Yang tiba-tiba wajah kita bisa lebih glowing seperti orang Korea, ya. Bisa dibilang seperti itu, ya. Jadi kamera handphone juga bisa dibilang sebenarnya sudah cukup untuk menghasilkan foto yang bagus ya. Iya. Tergantung bagaimana skill kita. Betul. Seperti itu iya. Ya. Lantas bagaimana sih cara bisa cara sederhana bisa menghasilkan foto yang bagus ketika kondisi sedang ramai dan orang bergerak ke sana kemari? Jadi kita tidak fokus nih. Misalnya kita pengen fokus di salah satu objek, kemudian ada yang lalu lalang. Sama seperti kalau upacara memang semua kan diam ya, yeah, hikmat. Nah, kalau misalnya di karnaval, misalnya di karnaval ataupun di gerak jalan, ketika kita pengen ambil fokus pada orang yang ikut gerak jalan, tiba-tiba ada yang nongol. Jadi keambil sebagian mukanya atau gimana. Kira-kira trik sederhananya tuh gimana biar bisa menghasilkan foto yang bagus?
4: Oke, kalau dari saya sendiri, untuk yang kejadian begitu, itu sudah berapa kali saya alami.
2: Oke. Okay. Jadi saya di take ulang atau gimana tuh?
4: Di take ulang. Mm-hmm. Karena kita lihat dulu kondisi ini, lihat di samping kita atau depan kita, apakah sudah aman tidak? Jangan sampai pas kita jepret lagi muncul lagi orang. Jadi kita kondisikan dengan kondisi di lapangan, apakah pusat keramaian itu cukup ramai apa tidak? Jadi misalnya kan kalau rame banget, kita harus cari angle yang benar-benar sedikit minim. Entah kita mengambil high angle atau mengambil low angle atau di secara frontal, itu tidak jadi. Yang penting kita tidak ada objek yang bisa menghalangi yang kita ingin foto. Tidaknya kita objek yang utama dari foto itu adalah untuk kondisi dengan keramaian orang itu tersebut. Asalkan jangan ada yang mengganggu orang lewat dan segala macam begitu. Nah di situ juga ada, kalau memang dibutuhkan teknik fotografi, ada namanya teknik fotografi, teknik freezing, beku. Jadi kita menggunakan shutter yang lebih tinggi, entah sekitar 1/250 atau 400. Jadi kita ambil gerak momen, cepat. Jadi orang jadi beku kayak gitu, diam. Gitu. Tapi ada minimnya, bakal ada sedikit gelap fotonya. Tapi di situ kita kalau kondisi kita pakai lensa bagus, kayak lensa wide, itu tidak akan jadi masalah.
2: Oke.
4: Okay. Tajam lagi pala.
2: Wah, tolong ajarkan saya guru. Guru. Nah, terkadang juga kita biasanya kalau misalnya ada sebuah momen, misalnya di nikahan ya, tukang kang foto gitu ya, ada double job, jadi ada HP grafer ya, karena ada juga orang-orang yang minta tolong dong fotoin, diserahkan handphonenya ke fotografer ya, seperti itu. Itu biasanya ada orang yang mengabadikan momen itu ya, entah itu mengabadikan orang yang sedang berfoto atau justru lebih melihat ke ekspresi dari sang fotografernya seperti itu ya. Biasanya ada juga orang yang melihat momen-momen seperti itu ya. Kalau dari Aldi sendiri, nah Aldi biasanya kalau ada di sebuah momen seperti itu, lebih memilih momennya atau lebih suka juga melihat ekspresi dari para fotografer?
5: Kalau saya lebih melihat momennya, momen. Karena memang dari awal kalau memang punya keinginan untuk menjadi seorang fotografi, itu ingin memuaskan orang-orang yang melihat foto tersebut.
2: Okay.
5: Ingin memuaskan. Jadi saya bukan tidak peduli dengan yang menjadi fotografer, tapi kalau memang tujuannya untuk memuaskan, jadi sebisa mungkin untuk menghasilkan karya yang paling bagus.
2: Baik. Okay. Wah, gak kerasa nih udah di menit ke 55 dari jam 8 malam. Untuk Hamdi dan juga untuk Saad dan Aldi ya. Tadi pertanyaannya tips yang bisa dibagi, terutama bagi para fotografer pemula ataupun fotografer dadakan yang hanya bermodalkan kamera handphone. Kira-kira bagaimana cara mereka agar bisa mendapatkan hasil kamera ataupun hasil foto yang bukan hanya sekedar bagus tapi memiliki cerita di dalamnya. Ya, silakan Hamdi.
3: Oke, mungkin dari saya sedikit cerita untuk rekan-rekan yang ada di sini. Itu sebelum bergabung mereka sempat insecure ke Yayan.
2: Oh iya? Kenapa?
3: Jadi mereka itu mengeluhkan soal saya ini tidak ada kamera begitu. Jadi orang menganggap bahwa masyarakat fotografi Gorontalo ini si profesional itu, padahal tidak. Sempat ada dari apa? Dari pembina kami termasuk, itu dia bilang begini. Kalian ada HP? Ada, kami jawab. di dalam HP ada kamera? Ada, kami jawab. Nah, itu merupakan bagian terpenting menjadi bagian dari masyarakat fotografi Gorontalo. Yang penting ada HP. HP itu kan ada kamera. Jadi ya tinggal dari diri sendiri bagaimana untuk mengembangkan atau menghasilkan foto lewat jepretan atau karya-karya yang kita lihat, mungkin tidak secara sengaja kita lihat di jalanan, atau mungkin kalau saya sendiri itu lebih ke human interest gitu. Ketika melihat ya lingkungan sosial, keadaan sosial, itu sering saya jepret menggunakan HP. Bahkan kayak Yan, saya dipilih sebagai ketua masyarakat fotografi Gorontalo ini, saya tidak memiliki kamera profesional. Saya hanya menggunakan kamera HP, sementara kondisi penyimpanan di HP itu ya sedikit
2: terbatas.
3: Jadi ya tinggal bagaimana dari diri kita pribadi gitu, untuk bagaimana memiliki tujuan dan seperti apa foto yang akan kita hasilkan, dan itu enak dilihat atau dikonsumsi oleh masyarakat atau pegiat media sosial di luar sana gitu.
2: Oke. Kalau dari saat skill itu bisa dilatih enggak sih? Saat
4: bisa dilatih kok.
2: Caranya gimana tuh?
4: Jadi kita skill itu memang bisa dilatih secara apa istilahnya itu? Kalau kita rajin-rajin ini apa menggambar motret setiap hari di jalan, mungkin kita bisa
2: full memory dong.
4: Maksudnya enggak full memory begitu. Enggak setiap hari juga.
2: Mana yang bagus itu disimpan gitu ya. Oke.
4: Jadi jatuhnya itu kayak kita street aja, foto-foto street. Jadi kita foto jalanan yang ada momen-momen yang penting, kayak bukan penting, maksudnya momen unik aja di jalan, kita bisa ambil gambar.
2: Asal bukan foto candid ya.
4: Kalau candid jangan, itu
2: kena tabok nanti ya.
4: Perlu difoto ditabok duluan nanti.
2: Kamu sembarangan ambil foto orang gitu ya.
4: Gak gini, nanti tiba-tiba ditabok.
2: Yang penting kemauan dulu ya. Karena menjadi seorang fotografer itu bukan harus langsung punya kamera profesional. Gunakanlah dulu aplikasi ataupun kamera yang ada di handphone Anda ya. Karena ada juga tuh aplikasi di handphone kamera profesional ya. Jadi bisa langsung dipakai. Benar. Iya, dari Aldi, silakan. Kira-kira mungkin bisa dibagi tipsnya bagaimana teman-teman pemula yang ingin menjadi seorang fotografer itu seperti apa?
5: Kalau dari saya, kalau memang punya kemauan, punya keinginan untuk menjadi seorang fotografi, itu memang harus lahir daripada pribadi. Memang harus daripada pribadi. Kalau cuma untuk kepentingan orang lain dan lain sebagainya, itu menurut saya susah untuk bisa mendalami bagaimana dunia-dunia fotografi ini. Kalau untuk tantangan menurut saya secara pribadi, kalau memang punya keinginan, tantangan itu kurang. Ada tapi kurang. Tidak banyak ini tantangan. Sama dengan Ketua Hamdi katakan tadi, HP itu bisa mewadahi kalau memang teman-teman punya keinginan dan kemauan menjadi seorang fotografi.
2: Oke, luar biasa ya. Terima kasih untuk waktunya Tika Kahamdi atau Tika Ismail Husin ya, kemudian juga Tika Kah Saat Sugai, Tika Kah Aldi yang sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Gorontalo, sudah banyak memberikan edukasi, memberikan tips ya. Sudah berbagi cerita, sudah sharing pengalaman juga bagaimana menjadi seorang fotografer, entah itu dadakan ataupun fotografer yang profesional ya. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua sahabat budaya, dan jangan lewatkan di jam 9 malam nanti Anda bisa dengarkan sandiwara dengan judul Darahku Untuk Bangsa dan Tanah Air. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Raja Red, ayo bumi hanguskan Gorontalo. Sekarang, bunuh semua orang yang melawan.
1: Superes, tirasi maska, wataku seni desga.
2: Akan menghasilkan apapun, kami lebih baik mati sebagai pejuang daripada mati jadi pengkhianat.
3: Drama perjuangan Nani Wartabone dengan judul Darahku untuk Bangsa dan Tanah Air.

0: Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, bumi Gorontalo telah mengibarkan sangsaka bendera merah putih pada tanggal 23 Januari 1942. Sosok pahlawan Nani Wartabone yang telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah memporak-porandakan pasukan Belanda pada tanggal 23 Januari 1942. Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika beliau terlibat organisasi kepemudaan Jong Gorontalo pada tahun 1923 dan menduduki posisi sekretaris di Jong Gorontalo. Ia bersama rakyat Gorontalo berjuang melawan tentara Belanda, bergerak sekuat tenaga, mengusir para penjajah di bumi Hulondalo, dan berhasil menangkap kepala jawatan tentara Belanda di Gorontalo.
1: Prajurit, ayo bumi hanguskan Gorontalo. Sekarang, bunuh semua orang yang melawan.

Wartabone terus melawan kolonial Belanda. Mereka terus kobarkan semangat untuk mengusir Belanda di bumi Gorontalo dan menangkap kepala jawatan tentara Belanda.

0: Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Ai?
1: Tuan Chox, Tuan dan bala tentara Tuan, untuk menyerah atau kalau tidak nyawa Tuan akan melayang atas nama rakyat Indonesia. Saya perintahkan kepada Tuan untuk mengikuti kemauan kami.
0: No, no, no. Tidak. Akan kami kuasai tempat ini.
1: Oh, Tuan Chox. Jangan sampai senjata ini yang berbicara. Bila senjata ini meledak, nyawamu akan melayang.
0: Tapi dengan satu syarat.
1: Apa itu? Katakan.
0: Bebaskan Ai dan seluruh keluarga Ai untuk meninggalkan tempat ini.
1: Baiklah. Saya akan menjamin keselamatan Tuan dan keluarga Tuan meninggalkan Gorontalo ini.

0: Akhirnya, hari itu tanggal 23 Januari 1942, Belanda dan beberapa orang di antaranya ditawan dan menyerah serta menandatangani surat pernyataan menyerahkan kedaulatan negara dan Nani Wartabone memproklamirkan kemerdekaan di bumi Gorontalo pada pukul 10 di depan kantor pos, berpidato dan menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Pada hari ini, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda telah diambil oleh pemerintah nasional agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

0: Perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Gorontalo belum selesai. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan nasional di Gorontalo, Jepang mulai mendarat pada tanggal 26 Februari. Sebuah kapal Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Rakyat dan Nani Wartabone menyambut dengan baik kedatangan tentara Jepang dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG.
1: Gorontalo begitu indah, kekayaan banyak di sini.
2: Hai, wataku sedeska. Bili sumides, ohisa simurides, madorido, desen subasuruna, kamodir masita.
1: Ya, ya. Oh, no, no. Bagus, kolonel.

0: Para Sang Merah Putih, hormat! Grab!
1: Hentikan!
2: Eyo, kekagaya sama deh. Anata wa watashi no enchujin desu ka?
0: Apa-apaan ini? Ini adalah bendera kemerdekaan kita. Jadi, apa salahnya kita menyambut dengan cara seperti ini?
2: Kamu banyak omong. Cepat turunkan bendera itu. Jika tidak, kamu akan mati sekarang juga.
3: Jangan! Kalian tidak berhak menurunkan bendera itu. Kami sudah merdeka. Kami berharap kedatangan kalian bisa membantu dalam mempertahankan kemerdekaan ini.
2: Oh, iya. Saya sudah lupa. Kalau masih ada pahlawan kalian.
3: Hei, tuan. Rakyat Gorontalo bukan mainan kalian.

0: Oh, kami memaksa atau?
1: Atau apa?
0: Atau kamu akan mati di tangan kami dengan samurai ini, Banzai.
1: Oh, hanya itu. Siksaan semacam apapun tidak akan membuat kami mundur mempertahankan tanah leluhur kami.
0: Oh, kamu tidak takut juga kedatangan kami ke sini karena ingin menguasai daerah ini. Pasukan, tangkap dia!
2: Kedatangan Jepang di Gorontalo diharapkan dapat membantu mempertahankan kemerdekaan. Tapi ternyata justru Jepang melarang pengibaran bendera merah putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk pada Jepang. Nani Wartabone menolak permintaan Jepang dan suasana semakin tegang karena Nani Wartabone menolak keinginan Jepang. Terjadilah kontak senjata antara pejuang Gorontalo dan pasukan Jepang. Pasukan Jepang berusaha menangkap Nani Wartabone, tapi mereka tidak berhasil karena Nani Wartabone dan pasukan serta keluarganya sudah mengungsi ke tempat kelahirannya di Perintis Suwawa.

0: Biswawa, Nani Wartabone, dan rakyat yang berpihak kepadanya akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagai kota mati.
1: Nanawa upapa, baru saja kalar kasana deng Belanda, baru sobaku ganti poli deng Jepang. Upapa poli dorang ini papa.
2: Iyo no, ini Jepang sokantara mau bajaja poli patorang, kok mesti tunduk padorang.
3: Betul kabaka, dorang cuma datang mau bajaja lagi patorang.
2: Iya, ingat berjuang merebut kemerdekaan adalah harga mati. Jangan biarkan mereka bangsa lain terus-menerus merampok dan menjajah negara kita.

0: Sampai Watashi, saya tidak suka melihat barang rongsokan ini. Hei, kamu orang, kamu tahu di mana Nani Wartabone bersembunyi?
1: Tidak tahu, Tuan.
0: Kalian bohong. Pasti kalian tahu di mana Nani Wartabone ini bersembunyi.
1: Kami tidak tahu, Tuan.
0: Watashi wa jindewa arimasen. Genki des. Dozo yorisiku. Di mana Nani Wartabone bersembunyi?
1: Kami tidak tahu, Tuan. Jangan ganggu kami lagi.
0: Rasakan ini. Jat!
2: Allahu Akbar. Beginikah cara kalian bertamu?
0: Kamu telah melakukan provokasi, menyuruh semua orang berhenti bekerja.
2: Inikah bentuk fitnah yang kalian lancarkan agar seluruh rakyat percaya pada kalian dan menuduh saya pemberontak yang pengecut?
0: Jangan melawan. Kalau tidak, akan terjadi pertumpahan darah di daerah ini.
2: Memang apa yang akan kalian lakukan? Menyiksa kami, menyuruh kami tunduk pada kaisar dan hormat pada mataharimu. Walaupun hari ini saya tewas demi membela negara ini, itulah yang akan kami lakukan.
1: Jangan!
0: Para Shinosuke des, Irashi Maska, Wataku Sni Desga. Saya sudah bilang, kalian sebaiknya bekerja sama.
2: Penderitaan adalah sarapan pagi para pejuang Gorontalo. Siksaanmu tak akan menghasilkan apapun. Kami lebih baik mati sebagai pejuang daripada mati jadi pengkhianat.
3: Nani Wartabone difitnah melakukan provokasi. Nani Wartabone ditangkap pada tanggal 30 Desember 1943. Beberapa sahabatnya dibawa ke Manado dan disiksa seluruh tubuhnya kecuali bagian kepalanya. Ditanam di pinggiran pantai di belakang kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir seharian, kepala Nani Wartabone dimainkan ombak dan butir-butir pasir di pantai.

0: Ya Allah, kuatkan diri hamba. Ampuni dosa hamba. Mereka tidak tahu apa-apa, ya Allah. Bertahanlah, wahai teman-temanku.
1: Ini berkat kamu, Salma. Kamu sudah banyak membantu memberikan informasi kepada kami.
2: Iya, Tuan. Saya permisi.
3: Akhirnya pada tanggal 6 Juni 1945, Nani Wartabone dilepas oleh Jepang. Dan setelah bebas, Nani Wartabone kembali ke Gorontalo memimpin perjuangan rakyat melawan Sekutu. Nani Wartabone menentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat, negara boneka yang dibentuk Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai. Dan Gorontalo adalah wilayah Indonesia yang pertama menyatakan menolak pemerintahan Republik Indonesia Serikat.
4: Merdeka!
5: Merdeka!
4: Merdeka!
5: Merdeka!
3: Demikian drama radio pahlawan Nani Wartabone dengan judul Darahku untuk Bangsa dan Tanah Air.
6: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sahabat budaya Gorontalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat budaya. Kembali di Anjayan akan mengupdate informasi untuk Anda sahabat budaya. Informasinya di Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Kesehatan mempercepat pemulihan layanan kesehatan pasca gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pemulihan layanan kesehatan difokuskan pada rumah sakit dan juga puskesmas yang terdampak agar pelayanan medis masyarakat tetap berjalan optimal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemulihan fungsi rumah sakit menjadi prioritas utama. Kemenkes menargetkan seluruh RSUD terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar paling lambat dalam satu minggu. Pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial, terutama operasi trauma, kemudian pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa. Dan laporan situasi per Agustus, 15 Agustus itu mencatat gempa berdampak pada 8 kabupaten kota di NTT. Wilayah yang terdampak itu meliputi Sika, ND, kemudian Manggarai Timur, Nagikeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan juga Flores Timur. Dua fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian khusus adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nagikeo dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya luhulon dalo mongo dulo amongo tato mongo tilo mongo tiamo, daun jeruk itu tidak hanya berfungsi sebagai bumbu penyedap masakan, tapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa bagi tubuh kita, sahabat budaya. Kandungan senyawa aktif di dalamnya itu diketahui mampu menjaga kesehatan fisik sekaligus juga mendukung kesejahteraan mental secara alami. Nah, salah satu khasiat utama daun jeruk adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan mulut dan meredakan masalah bau tidak sedap. Karena senyawa antibakteri yang terkandung di dalam ekstraknya itu efektif membunuh bakteri merugikan di area gusi serta gigi. Selain itu, konsumsi ekstrak daun jeruk ini juga dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya itu berperan aktif melawan radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel tubuh. Kemudian juga, sahabat budaya, aroma khas daun jeruk yang berasal dari senyawa citronelal itu memiliki efek aromaterapi untuk menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Karena menghirup aroma minyak esensial, daun jeruk itu terbukti membantu menurunkan kadar hormon stres setelah beraktivitas seharian. Selain itu juga bisa memelihara kulit sehat dan perlindungan jangka panjang. Ya. Minyak esensial daun jeruk ini juga dimanfaatkan dalam perawatan kulit untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini dan peradangan. Sifat antiinflamasi serta antivirus di dalamnya itu membantu mempercepat proses pemulihan jaringan kulit yang bermasalah.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Ngumpul yuk. Runian ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: "Iya, aku juga ngerasa kayak gitu."
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
3: Sambat budaya Lohulondalo, saat ini sudah pukul 22:02 waktu Indonesia Tengah. Di Anjayan tuntaskan kebersamaan kita untuk musik ragam Nusantara di malam ini. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Ngadi Wunu-Wunungo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

buku Toto Chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto Chan. Tokoh Toto Chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto Chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto Chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu, akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sabar budaya lohulondalo mungo dula'a mungo tato mungo tilo mungo tiamo. Pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, di Senin 17 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiati Anjayan Mohindupo. Insyaallah Itopoli Modunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 17 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Programa 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo to dulahu salasa amiatiamo pohadirimai berbagai acara di segmen Nusantara pagi. Oh amiatiamo bergabung walau pro 1 RRI Gorontalo menantikan pelaksanaan religi pagi dan penyampaian warta pagi hari ini.
2: Wa idzal ardu muddat

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI Net ya. Dan nanti juga akan ada beberapa ustadz pendengar insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi. Dan perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa juga didengarkan melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, terlebih dahulu kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi. Berikut ini tetaplah bersama kami.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita bersama dalam religi pagi pendengar, perlu kami sampaikan untuk jadwal sholat hari ini di Selasa 18 Agustus 2026. Ya, pendengar, untuk waktu subuh hari ini pendengar pada pukul 4 lebih 31, sementara terbit pukul 5 lebih 45, duha pukul 6 lebih 12, zuhur pukul 11 lebih 56, asar pukul 15 lebih 13, maghrib pukul 17 lebih 59, sementara isya pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kita peringat menit kelima dari pukul 12, langsung kita bersama dalam religi pagi bersama rekan Indah Mulyati Mahmud di studio RRI Net.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: di tanggal 18 Agustus 2026 miladia. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Haji Muhammad Bakari SIG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ada juga narasumber kami lainnya Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Ustaz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Kita didoakan terlebih dahulu Pak Guru memulai acara kita di hari ini. Todolo Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiy ba'da. Mutatan mulaa mutil mutia mutahid muhradir polinil salahul dalo. Baik to proses ini yang bola to 4. Tanggul lihat to judul acara meter religi lo menupo. Wah itu tadi Satya dan alhamdulillah kita sudah berada pada 81 tahun 1 hari Indonesia merdeka dan insyaallah kita dapat menikmatinya dengan baik dalam keamanan, kenyamanan dan kemaslahatan. Dan insyaallah negeri kita ini tilang gulalio. Dial umemo danggo memo terosso. Dial memo pusing landa insyaallah itu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk religi pagi insyaallah tetap berlangsung terus-menerus bekerja sama dengan Basnas Provinsi Gorontalo, Kabupaten Polite Muhammad Bakari, Dr. Ya Haji Ishak Bakari SMPI, memulai alat polite religi perbetia, itu baru Mahindu. Mahindu mai artinya jabat hayat, amikir, karena waktu itu betul ini buah. Wow, di pabal pahungguli mida ada apa? Mau ulang suatu pertanyaan atau di pabal untuk pernyataan maupun untuk pertanyaan. Wah, di toko mahal memang ada studio Radio Republik Indonesia Hondalo dalam Jenderal Sudirman 30.
0: Iya, baik Pak Guru sudah didoakan. Kita segera mulai saja menerima penelpon yang ingin bertanya. Sekali lagi kami sampaikan topiknya umum berbahasa Gorontalo. Sudah ada di 0821-9664-8664 atau juga yang ingin bertanya di WA ya dan live YouTube. Di telepon belum ada?
3: Belum ada.
0: Oke, Pak Guru sambil menanti ada mungkin yang ingin disampaikan, ada yang terlewati di kesempatan kemarin-kemarin. Sambil menanti penelpon Pak Guru, nanti kalau sudah ada, saya mau kasih tahu. Oh, sudah ada Pak Guru. Torang mau terima telepon dulu. Halo, penelpon. Assalamualaikum. Oh, terputus. Baik, Pak Guru mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu apa yang ingin ditekankan di awal pagi ini.
1: Ya, terdapat di Pak Dr. Haji Ishak Utata ya. Eliali menerima penjelasan tentang apa saja yang ada kaitannya dengan religi pagi.
2: Terdapat Ishak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa alihi wa ala wabarakatuh. Kemarin kita masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diharapkan kegiatan itu memiliki roh perjuangan dan mengingat jasa-jasa para pahlawan di negeri. Dan kalau kita melihat perspektif agama Islam, kemerdekaan itu adalah pada saat seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan aman dan tidak ada gangguan, itu sesungguhnya bagian dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ada dua hal yang disebutkan terkait dengan negeri dua hal yang sangat penting.

0: untuk kita wujudkan. Yang pertama, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kemandirian, bahkan atau kemandirian dan ketahanan pangan.
1: Yeah.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Falyabudu Rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Jadi falyabudu, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb hadzal baiti, Tuhan ya Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yaitu yang memberi makan kepada mereka saat mereka lapar. Jadi ini sangat penting juga untuk bisa beribadah dengan benar. Itu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh apa perut, apakah perut itu kosong ataupun tidak. Dalam keadaan lapar tentu orang tidak akan beribadah secara maksimal karena fokus perhatian dia hanya mencari sesuatu. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka itu merasa aman. Jadi tidak ada rasa takut. Jadi ini unsur yang terpenting ketika kita mau membangun negeri. Pertama, ibadah itu perlu untuk kita tingkatkan secara kolektif agar supaya negeri ini negeri yang diberkahi. Kemudian ibadah itu bisa kita laksanakan dengan maksimal ketika ekonomi itu kuat, dan ini memang fungsi dari pemegang negeri ini untuk senantiasa menguatkan perekonomian satu negeri, dan yang berikut menjaga keamanan. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan militer dan keamanan itu yang menjadi jaminan orang bisa beribadah dengan benar.
1: Benar, ya. Ini bagian dari ikhtiar menjaga kualitas ibadah kita, ya, Ustadz. Baik. Ya. Kita sudah punya penelpon, Ustadz. Ada Pak Muis. Di mana ini Pak Muis, ya? Pokoknya, orang langsung menyapa Pak Muis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak. Ini hanya merupakan satu keluhan ini.
3: Muis,
2: saya sering Pak.
1: Boleh berbahasa Gorontalo, Pak Muis?
2: Kita merupakan support kita. Iya,
3: bahasa Gorontalo.
1: Pak Muis, hulu-huluntalo mual?
2: Ya.
1: Hulu-huluntalo tipe muali?
2: Gorontalo boleh.
1: Saya tuh dua loh.
2: Boleh itu bahasa. Saya kan sering menghadiri akad nikah itu. Bila malah dia bangun-bangun lohori. Sering adat itu artinya dia body pending dulu ajannya, kemudian tetap papa ya gitu loh, ada TB itu Pak. Nah ini ke depan mungkin ada MOU dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, kemudian dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para imam pegawai setara dan para pemangku adat. Bagi pengasuh hikmah pagi ini merupakan ketua MUI di Kabupaten Gorontalo, ini bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dalam hal pengaturan waktu adat ini.
1: Baik, Pak Muis.
2: Selangkan Gorontalo
1: merupakan
2: resursinya serang di
3: Madinah.
2: Hal-hal yang begitu.
1: Baik, Pak Muis. Kalaupun ingin bertanya di sini, ingin bergabung di sini, pastikan Anda sudah punya pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kami, dan harapan kami langsung saja pada pertanyaan. Kalau ada proloh-prolohnya sedikit saja, jangan terlalu panjang ya. Dan harus ada pertanyaan, kalau pernyataan mungkin bisa langsung di live chat saja kalau pernyataan. Pak Guru bisa menanggapinya atau sudah ada penelpon kita terima dulu.
3: Baik, saya langsung tanggapi dulu.
1: Ada
3: tanggapi dulu saya lupa. Tanggapi dulu Pak Guru.
1: Baik, silakan.
3: Jadi mana dia tadi heran kalau dalam pipi ua popok data ulangia. Pelemelamiatnya bahwa to Radio Republik Indonesia Sontal Persat Perempat Beti Religi Pelur Modupo bahwa pernyataan ya pernyataan-pernyataan petisi ya usul-usul K kalau yang usul-usul dan pernyataan-pernyataan Ipin dapat yang marah dia mantel pendekatnya langsung. Karena tiba-tiba banyak orang menggunakan untuk bertanya, bukan memberikan usul-usul dan bukan memberikan juga pernyataan-pernyataan. Tapi walaupun begitu Pak Muiz, saya langsung jawab. Mata ujung-ujung lio kadang-kadang beti para pemangku adat waktu tulung oleh orang arti misalnya dulu totolo beti nikah. Dah lu minta untuk mata waktu tulo tapi hal dah boleh atur waktu tu. Kementerian Agama juga audito, audito kementerian dan KUA tinggulir 3-4 pernah sampai 4 pasang dalam satu hari. Ia dia mungkin beti satu hari berbeda tanpa beti pertama boma artinya mana mau disatukan tidak mungkin. Walu sebelum asar, sesudah lohor, walu malah pas masa saat lo mengikir. Cuma masalahnya, tahu oleh kerajaan, lo dia bawa musim mudihu. Oleh itu, lo ada tindu tuh lendalo. Ya ma'alecehkan kan berarti ada tindu, bawa artinya syarat, dia bawa binta amai, walu dia bawa, binta amai berarti syariat. Jadi banyak di mana-mana, walu tipe amai, dia bawa bisa lah. Artinya dia bawa musim muhimah usul, itu tadi, baik itu. Jaman dia bawa, dia udah radio nganamila. Jadi dia bom bisa lama atau tak tipu mangkuk arah jam hari tidak dapat tolong. Saya begitu. Saya punya keluarga mau dua acara Kau yang dapat tolong hari. Oh dapat tolong sebelum asari. Dia dapat asari lepas sebelum maghrib. Kau hanya lewati lima waktu dia penjahit pertabiah. Cuma buah harga itu mampu tiwa ketul tabiah. Itu maksud. Itu Pak Musyupai latihan itu. Dia mau hindu-hindu maya apa tahu. Wah hulian tomat-tomat-tomat itu dia mau tak pelusa. Dan sekali lagi. Dari Nuhi Radio. Langsung pertanyaan kalau ada kronologisnya singkat saja jangan banyak usul-usul di luar daripada Jepang. Terima kasih, mungkin Pak Ishak ada bisa menambahkan.
0: Sebenarnya ini hal yang terpenting adalah kesadaran bahwa tabiat beti penting. Ini sangat terlihat ya. Bahwa beti padahal tetap itu lo toko adat, polo imamu. Pegawai syarat, semestinya ya. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga syariat ini. Dan orang-orang yang menjaga syariat, karena tim mengelip itu teh dungah yang lo tahu. Yang malah buat ya, pegawai syarat, imamu, toko adat, dan buat itu teh dungah yang lo tahu, teh pembina yang lo tahu. Semestinya tanggung jawab mereka terhadap sholat ini perlu ditingkatkan dan dibuktikan. Artinya pembilu mabut ya, sebenarnya itu berarti diperjuangkan berarti agama. Dan agama, sholat itu bagian dari agama yang bahkan dia adalah rukun. Rukun, bahwa pancatiatiali itu barani melambangkan agama, melambangkan aturan-aturan yang lain, melambangkan adati, begitu. Itu moheda awal, agama jauhin. Untuk itu ini penting bagi kita untuk saling mengingatkan umat dakwah.
1: Ya, baik. Kita sudah punya pertanyaan dari penelpon yang ingin bergabung silahkan 08219648664. Halo, penelpon. Assalamualaikum. Penelpon, halo. Sudah dua kali kami menyapa Anda. Halo penelpon? Tidak ada, kita skip saja. Dan ada pertanyaan di WhatsApp ini mungkin bisa langsung ditanggapi. Ada Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, apa beda kehendak Allah dan takdir Allah? Dan juga boleh doa bisa merubah kehendak Allah? Pak Ishak
3: dulu.
1: Ya. Silakan Ustadz Ishak.
0: Iya, jadi perbedaan antara kehendak atau yang disebut dengan masyiah atau irada ataupun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kehendak wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Artinya, baik kehendak manusia selalu tunduk dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat kehendak ini, masyiah ini, ada yang namanya kauniyah, dan ada yang namanya kehendak syariah. kehendak kaunya itu pasti terjadi. Pasti terjadi, contoh kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa Mutia mati, itu sudah pasti terjadi. Atau kemudian akan turun hujan, pasti terjadi. Walau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi dan itu digantungkan kepada perbuatan manusia. Perbuatan manusia, contoh buat ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya manusia itu mau tobati. Tapi pada kenyataannya ada yang bertobat dan ada yang tidak. Nah, kehendak yang seperti ini, kalaupun itu terjadi, menunjukkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum baita manusia baita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hendak melihat hadis itu tuliatu ayat baita katab maqadir al-khalqi qabla an yukhlaq as-samawati wal ardh. Jadi baita manusia Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir manusia 50 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sehingga wan takdir Allah Subhanahu wa taala itu wan bilahan tamula mulai dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya baita takdir baita ilmu Allah Subhanahu wa takdir Allah Subhanahu wa taala atas pengetahuan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis ketetapan itu dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menciptakan. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah masyiah atau kehendak itu salah satu dari bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yo.
1: Ya. Pak Guru mau menambahkan?
3: Baik. Minta ujungnya tipe Pak Musa, apakah takdir dong kemai pilihan atau emai? Dapat tergantung tuh emor 5 atau 7. Toh kaidah betul bila mengerti Allah toh lo ya lo kaidah la yarudul qada illa dua. Dia lo rubah takdir lo itu ngepela dua. Nah, tentu doa berarti dulu atau 5 atau dia. Nah, mbak mau doa itu tilak dari itu sinda boy itu ada bomo lohe. Ya. Mati lak Allah mali miskin dah boy itu ada bomo lohe mau doa mau lohe mau pehu mah dia bawa bandila pun itu cok balata. Dia bawa mai pelak pun pesanan ilo ya. Karena ya malah paling mungkin bolak podo al deh lah. Apa hemat tilak diri milo ya kan bolak podo al deh lah. Jadi udu ila udun astajib lakum. Jadi bolak podo al watam mau 5 mai. Jadi mau 5 tahun deh. Jadi malah roba lo mau tilak diri lo. Nah, itu lewat doa. Baik. Bahwa ketentuan yang makten itu di rumah rebah lain, itu tidak rumah lain, tidak ajahin, faizah, ajah, ajah, lho, ini boleh mau dua apa, itu apa, ngelihut, dia mau mati-mati orang. Bahwa orang berarti, berarti termasuk ilmu, nikmati, rahmati, hidayah, kira-kira
1: itu. Baik, Pak Guru, kita sudah punya penelpon Nenek Afni di Buladu. Nenek Afni.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Boleh dua loh Pak Ustaz. Mengelapo orang Islam atau non-Islam sama dia itu Pak Ustaz. Lebih dominan non-Islam itu pakai kalangan bunga daripada orang Islam. Jadi itu dua loh, dua loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang non-Muslim dengan Muslim. Paling banyak Muslim yang ada karangan bunga, begitu? Apa seperti itu?
3: Oh iya. Mungkin begitu. Biar. Langsung kita lanjut.
1: Oke. Penelpon lainnya bisa bergabung. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, Kota Yo. Barat. Toduolo.
5: Ya. Seorang pahlawan jika meninggal dunia, apa sama pahlawan Pak Ustadz? Allah orang mati syahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Guru silakan ditanggapi saja. Nenek Afni tanya, ada yang meninggal muslim dan non muslim, paling banyak ya. Muslim ada karangan bunganya.
3: Bunga ini jangankan kepada, artinya karangan bunga ini kan tidak diperintahkan, tidak harus, tidak wajib. tidak wajib ya. Ya, jadi on oli mali ambah hitam mali beda data ya, itu mungkin itu parental agama yang pemali. Nah, jadi itu kan. Tapi sekarang kan tahunan dalam waktu ya, walau tak boleh papan bunga atau karangan bunga ini orang meninggal atau ucapan-ucapan selamat karangan bunga atau papan damano. Nah, ini kan merupakan satu kebiasaan. Tapi dalam agama kan tidak harus diperintahkan tamati harus ada karangan bunga. Ya tidak seperti itu. Kalau kalau tambah itu mau liberal datuk mak imungolit, itu karena memang agama imungolit. Dia mahapu pahamal, dia mahapu ulawa, tambah ya bukannya ulang tu timah syariat liu. Orang tu mungkin dikira berpatah cuma datar. Iti masyarakat itu di itu. Ya karangan bunga pun kan ya masalah. Yang penting kubur itu mah ulotan liu, unggukan kubur, ada batas kubur ya. Kan di itu. Kira-kira itu untuk kemudian nanti Pak Ishak satu kali Pak Anies tadi pahlawan itu adalah orang yang membela negara lalu dia mati di medan perang itu namanya pahlawan. Wanus Syahid adalah orang membela agama hanya husto agama di negara itu di negeri itu patatnya hilat itu dalam pembelaan agama itu namanya mati syahid. Ujungnya pahalanya bagaimana ya tergantung. On pahlawan benar-benar artinya pahlawan juga ingin artinya berjasa di negara ini, nah, dia menghutu-hutu laku segala macam, dia melepaskan. Dia pahlawannya, tapi jelas pahlawannya berbeda. Kalau syahid itu kan jaminannya langsung surga, kalau syahid dunia akhirat, kalau syahid dunia akhirat Pak Anies. Tapi kalau pahlawan kan belum ada jaminannya. Kira-kira itu buat Pak Esen, buat tinggal mau menghindar pemalang atau PMO.
1: Iya, iya. Silakan Ustadz Ishak sebelum beralih ke pertanyaan lain yang sudah ada dan ada telepon juga yang sudah tertahan dari Jakarta. Pak Ishak silakan ditanggapi kembali.
0: Oh iya, ada yang datang kepada Nabi dan bertanya menyebutkan kondisi beberapa orang. Ada yang dia menyatakan, wahai Rasulullah, ulotta botia mau perang tujuannya mendapatkan harta rampasan. Ulotta berperang tujuannya supaya tiba-tiba dikenang sebagai orang yang memiliki jasa. Ada lagi yang berperang tujuannya supaya tiba-tiba mau tapu atau disebut orang berani. Lalu Nabi menjawab bahwa man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia bahwa fisabilillah. Tita lo tita ta berperang tujuannya kalimat Allah itu supaya tinggi, berarti agama ini supaya tinggi dengan niat ikhlas, maka itulah fisabilillah. Itulah fisabilillah. Jadi boleh jadi pahlawan itu masuk dalam kategori fisabilillah dengan tujuannya, dan boleh jadi pahlawan itu tidak dikategorikan fisabilillah disebabkan karena tujuannya dan niatnya.
1: Ya. Yeah. Yang sangat terpenting itu dalam konsep Islam niat dan perjuangan yang sudah dilakukan. Baik, sudah ada penelpon Pak Syarifud, Pak Syafrudin di Jakarta. Pak Syafrudin. Assalamualaikum Pak Syafrudin. Dari Jakarta sudah terhubung di Gorontalo. Pak Syafrudin bisa mendengar suara saya? Pak Syafrudin bisa mendengar suara saya? Oh, so terputus. Oke, okay, ini ada penelpon dari bukan penelpon tapi pertanyaan di chat YouTube. Bolom apa Ustaz Induo Latia, wala upo lohumo tok bulonga lotatawa. Lotatowa ngopa? Dari Abawani Taluduyunu di Marisa. Tato angopa boti walo paguro. Todu walo paguro.
3: Terus kita istirahat di pulau dongga tipe pulau miman walo.
1: Iya silakan.
3: Di pulau miman itu mungkin mau harta atau walo.
0: Jadi harus diperjelas berarti pertanyaan. Walo pulau huma tota mato toa ngopa. Artinya apakah pertanyaan ini? Maksudnya apa yang akan kita ucapkan kepada orang yang saat sudah berada di kuburan? Oh, itu Pak Ustaz ya?
3: Kira-kira itu. Itu Pak Tujuh Lima pulang tua ngopak, tua ngopak.
0: Jadi sebenarnya wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk lo nabi. Wan walu berarti petunjuk liba pungota tinggal dia polkumak mota, kemudian petunjuk-petunjuk yang lain. Sesungguhnya petunjuk yang paling tinggi itu adalah petunjuk nabi. Dan petunjuk nabi tau itu merunggai walau kuburu, buat yang umpama nama di kuburu apa tak mau, apa yang akan kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lahikul bikum lahikun. Jadi keselamatan atas kalian penghuni kuburan ini. Berarti perhumah, berarti ya. Yeah. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin. Dari kalangan mu'min, laki-laki dan mu'min perempuan. Wa amin berarti ya, insya'allah mudu'a alimu ngoli. Insyaallah amin berarti mudah dua ilmu mali. Uti polhuma. I kadang kala orang yang tinggal ilmu weu heila pitali uyan mau jauh di waktu hilal lati. Karena biasanya poin itu hulu lati itu. Bu ilmu monto Allah Nabi bu he angka ponto ilmu itu tiba. Jadi dan ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang apa begitu lewat di kuburan. I uti pembaca makluhulhum dan kemudian tiga itu o ilmu bukti yang perlu perlu tamailate sesungguhnya Nabi sampaikan atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi innaka la tusmi'ul mauta tutuliya itu tidak memiliki kemampuan untuk memperdengarkan kepada yang telah meninggal. Jadi itu Nabi apalagi itu.
1: Iya, iya. Pak Guru, Pak Ustadz, ada penelpon dari Om Iwin. Mau terima dulu, setelah itu mau break, nanti setelah break kita orang jawab sama-sama. Om Iwin, assalamualaikum. Oke, so terputus. Padahal so tertahan tadi. Kita break dulu, insya Allah Om Iwin dan yang lainnya masih bisa masuk setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
6: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di topik hari Selasa ini, umum berbahasa Gorontalo, dan nantinya masih ada waktu ke depan, silakan digunakan. Ada penelpon, layanan telepon kami sudah berbunyi, silakan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya waktu kita di Religi Pagi untuk bertanya. Halo? Oh, tidak ada, oke. Baik, ada pertanyaan lain lagi ini? Di layanan WhatsApp atau juga di kanal YouTube RRI Gorontalo, silakan digunakan. Telepon sudah berbunyi. Halo, assalamualaikum. Penelpon, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
2: Lontok Bualimut, si Om Iwin.
1: Om Iwin Toduolo.
2: Iya, ada dua pertanyaan, Pak Guru, tapi singkat. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ja'alna ru'ya allati arayaka illa fitatan linnas, dan tidak akan menjadikan penglihatan yang kami turunkan kepadamu Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Pertanyaan, Pak, penglihatan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sehingga menjadi ujian bagi manusia, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludun yuladun ala fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Pertanyaan, Pak, dan mohon maaf nih, Pak Guru, yang menyinggung. Boleh Allah, Pak Guru, hukum beliau, bayi yang dilahirkan itu di luar analisa, Pak. Ya, terima kasih hanya itu pertanyaan, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu dulu penelpon karena ada dua pertanyaan. Silakan, Pak Guru.
3: Dua pertanyaan. Saya tidak begitu jabatin mengerti mana pertanyaan ini, baik itu. Utilutain, Kak. Apalagi dia ada sedikit putus-putus tadi. Ya, main di HP saya. Mungkin Pak Isa kalau bisa mendengar lengkap, Pak Isa. Saya tidak begitu paham pertanyaan dia, loh. Kalau putus-putus kata-kata lewe, ya.
4: Iya, ayat tidak terdengar tadi, ayat yang dibacakan tidak terdengar jelas kalau ya. Apa ayat itu tentang apa, karena tidak jelas tinggal ilah hujatan yang kedengaran jelasnya, kalau yang lain-lain tidak jelas, sehingga kami tidak berani untuk menjelaskan itu. Karena ayat itu ya, padahal yang paling substansial ditanya itu tidak jelas. Ya.
1: Ya,
4: okay. Yang kedua tadi, Pak Ustadz, tentang kullu mauludun.
3: Kullu mauludun.
4: Ya. Ya.
3: Maksudnya betul, Pak Isa, kullu mauludun itu kemudian ada rahasia Allah atau ada makanya dia butuh dijawab timpat atarat. Dia itu khawatir memberikan penjelasan Om Iwin.
1: Mungkin Pak Isa.
3: Ya, kalau Pak Isa itu.
4: Kullu mauludin jelas, tapi yang pertanyaannya ini itu yang tidak jelas, iya.
3: Tidak betul.
4: Iya. Iya. Saya kira cuma
3: putus,
4: saya
3: ya.
4: Tidak jelas, Ustaz.
1: Oke, kalau begitu.
3: Maaf Om Iwin.
1: Iya, mohon maaf Om Iwin.
4: Bisa masuk lagi.
1: Iya, bisa masuk lagi Om Iwin. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi di layanan telepon Om Iwin dari Bualemo ya. Sambil menunggu penelpon-penelpon lainnya, silakan Anda bisa menggunakan layanan WhatsApp kami juga di nomor yang sama 0821-9664-8664. Dan apa tadi di Om Iwin yang sudah bergabung, tapi pertanyaan terputus, bukan terputus, terputus-putus ya, tidak jelas.
3: Tidak jelas,
1: iya. Iya, jadi bisa masuk lagi di layanan telepon kami. Sudah menit ke-48. Baik, masih ada waktu Pak Guru. Pak Guru bisa menyelesaikan masih. Hal yang oh, Pak Guru,
3: kalau
1: maaf Bu, ini ada orang bertanya.
3: Baik, silakan.
1: Orang meninggal dalam kecelakaan tabrakan katanya syahid. Bagaimana yang meninggal itu dia dalam keadaan mabuk?
3: Ya. Jamaisa Pratama Ti Buto. Jamaisa Pratama Tawarota ilate tok dalam keadaan syahid. dunia maksudnya, bukan syahid dunia akhirat. Walau beda lah syahid dunia, dunia dan syahid akhirat. Kalau syahid dunia, syahid akhirat, yang melihat akhirat itu tetap melihat syahid tiga baik itu. Bukan syahid dunia akhirat, itu betul bela agama lahir, itu medan perang dilatih, hidup itu dunia itu masai. Hidup penyata melahir itu hidup ini, hidup itu putih. Oh, dikeluarkan najisnya, bahkan darahnya biarkan, kemudian dikutukkan, bahkan mendapatkan isolasi. Karena dia memang sepuluh-sepuluh itu namanya malin haid, hati sahid dunia akhirat. Wan buah akhirat itu tak ilatih Allah tutu, tak ilatih, tak ilatih dahelo ayu, tak ilatih modu'at daheto, itu mati sahid akhirat. Itu pun jangan amilah. Buat nondeli itu, siapa yang bertanya tadi ini?
1: Ipa Roman Gani.
3: Tiba-tiba ngata-ata atau motor Roman Gani, tiba-tiba ngahuhu abetie, mawera-wera beti mati lewat motor apa tak pol, ngiru dah utuh motor untuk dalala. Iya mati sahid itu, mati susah. Bukan mati sahid, mati susah itu. Karena ilang mau jamaah bolong ngamila rata aja mentak dibuti. Jadi walaupun ya ada kat sahidnya, tapi sahid itu seberapa. Timbu-timbu wah tetap motor di dulu lo dua lagi di dulu bisa kita wakal di dulu apa tadi lo kuat udah untuk god jamat sahid itu soalnya nanti ada itu Pak Isak berapa Pak Isak mungkin ada tambah
5: cukup.
1: Baik, kita ke penelpon sudah ada di 0821 9664 8664. Belum ada penelpon Pak Guru, yang tipe guru mau sampaikan ya. Tadi
3: ya, belum ada penelpon untuk Pak Om Iwin. Yang tiba itu jelas agak amiatnya dulu tak beti ya Pak Kari Kuadrat bahwa tahu yang beti itu Regi Pagi pengasuh Regi Pagi Rana Rasulet amiatnya itu mau limput ada apa mau ngasih penjelasan jangan sampai oh itu atau tahu-tahu di Atropa atau metal-metal tahu di Matrodulah itu dijaga. Patah yang paling krusial itu yang paling dijaga udah halo mah di Himan itu apa tak jadi tol di Himan itu yang dijaga. Yang ketiga mamali terjadi pengkaburan, mamali kabur betul. Oh, iya. Makanya minta tidak gampang untuk jelas.
1: Ini soal ada
3: enggak tahu dia.
1: Iya. Soal ada di Om Iwin Pak Guru, siapa tahu bisa jelas yang disampaikan kembali ini. Om Iwin. Palan-palan di Om Iwin mau menyampaikan ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih dengan Om Iwin, boleh langsung pada pertanyaan saya bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an huwa ma ja'ala ru'ya allati arayanka illa binatal linnas, dan tidak akan penglihatan yang kami turunkan kepada Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Pertanyaan Pak, penglihatan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sehingga menjadi ujian bagi manusia Pak? Terima kasih, hanya satu pertanyaan saja. Assalamualaikum.
1: Oh, satu pertanyaan saja sudah dikerangi ternyata pertanyaannya. Yang satu sudah tidak jadi Pak Guru. Jadi pengucapan apa yang ya. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sehingga menjadi ujian?
3: Oh iya. Seperti Pak Isak teman-teman yang tak timah.
4: Jelas sekali ayatnya sehingga kita bisa tangkap dengan baik.
1: Ya.
4: Dan jadi, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Jadi, ayat ini berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Dan kami tidak menjadikan ru'yah, yang dimaksud dengan ru'yah itu, yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan dia menjadi ujian bagi manusia. Yang dia maksud adalah peristiwa-peristiwa besar, u'ilontong alo nabi, pilapolunetai lo Allah subhanahu wa ta'ala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini menjadi fitnah. Kami jadikan sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Menjadi ujian bagi manusia. Sehingga itu won belahanda mana baita to sejarah to tinabilo halingai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menceritakan kepada orang-orang pada saat itu yang sehingga menjadi ujian bagi mereka. Walota mengimani peristiwa besar ini meskipun tidak masuk akal, dan ada yang mengkufuri. Yang mengimani yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika diceritakan kepada dia waktu Nabi mau punggul lawa dia, lalu Abu Bakar mengatakan waktu Nabi ta'ala iya wa percaya, sehingga dia mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan perkataan Nabi. Kemudian yang berikut orang-orang yang saat itu mendewakan akal pikirannya, mereka kufur, mereka tidak mengimaninya, sehingga ini menjadi ujian bagi keimanan. Upilo pelunetai lo Allah Subhanahu Wa Taala ilon to kalau Nabi patato dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memehen hungguli lo Nabi kepada masyarakat saat itu, sehingga ini upilo pelunetai lo Allah Subhanahu Wa Taala beti menjadi fitnah bagi manusia atau ujian bagi manusia. Yang berikut, karena lo titi sebenarnya paling cocok itu atau pelajaran tafsir atau to di di hari-hari lain, wallahu ta'ala.
1: Iya, Pak Guru, silakan mau menambahkan.
3: Cukup.
1: Kita juga sudah di penghujung waktu ini, Pak Guru dan Ustadz Ishak. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya setiap hari. Insya Allah narasumber kami di Religi Pagi ini sehat walafiat. Dan terima kasih banyak juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah mendukung acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Ustadz Ishak, mungkin bisa ditutup dengan doa.
4: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita atau nula hebuti ma hebutan temulah walau dua ala kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan Pro 4. Dan demikian baru saja kita dengarkan bersama Religi Pagi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa rangkuman informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Maksud kami bersama Pro 1 Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Revisi ini merupakan salah satu pencerminan bahwa warga binaan ini semakin hari semakin berada.
2: Kabupaten Gorontalo itu mendapatkan 10 titik lokasi yang sesuai usulan kami itu ada 13 titik lokasi.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia menjadi cerminan keberhasilan program pembinaan di setiap lembaga pemasyarakatan di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menilai pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana dan anak binaan pada momentum Hari Besar Keagamaan serta HUT Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan cerminan keberhasilan program pembinaan yang dilaksanakan di setiap lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Gusnar Ismail saat penyerahan remisi kepada perwakilan 666 narapidana dan anak binaan dari 4 lembaga pemasyarakatan dan 1 lembaga pembinaan khusus anak di Provinsi Gorontalo di Lapas Kelas 2 Gorontalo kemarin. Menurut Gusnar, berbagai program pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui kantor wilayah di Jenpas, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pembinaan khusus anak di Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan sangat baik. Ia berharap program pembinaan tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga setiap warga binaan mampu menjadi warga negara yang baik serta memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.
2: Pemerintah daerah memberikan penghormatan kepada seluruh keluarga besar pemasyarakatan atas upaya-upaya ini. Remisi ini merupakan salah satu pencerminan bahwa warga binaan ini semakin hari semakin berada pada jalan yang kita harapkan bersama menjadi warga negara yang baik. Telah selesai menjalani pembinaan, bisa berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat.
1: Gusnar juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap setiap warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma negatif yang dapat menghambat proses mereka untuk kembali berbaur di lingkungan sosial. Gusnar menegaskan, setiap warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana memiliki hak untuk menjalani kehidupan sosial secara normal dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif di tengah masyarakat.
0: Pendengar, perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan daerah.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan dan meningkatkan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili usai menghadiri upacara HUT kemerdekaan tingkat Provinsi Gorontalo di rumah dinas gubernur kemarin menyampaikan semangat kemerdekaan harus terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Menurutnya, perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo. Makna kemerdekaan berkarya memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
4: Hari kemerdekaan 17 Agustus kali ini merupakan tonggak kebangkitan Gorontalo. Kemerdekaan Gorontalo yang sesungguhnya secara hakiki di mana perekonomian membaik, kita sudah ditopang penuh oleh perusahaan tambang yang memberi kontribusi hingga bulan ini tercatat kurang lebih 260 miliar. Nah, ini mudah-mudahan ditandai dengan 17 Agustus ini itu akan ada perbaikan-perbaikan ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo dimulai 17 Agustus ini. Kita di DPRD berkomitmen untuk mendorong ini, membantu ini dan memfasilitasi dari segi regulasi dan ketentuan aturan-aturan agar semua berjalan dengan baik dan sukses.
3: Thomas Mopili menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan persatuan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perbedaan pilihan, pandangan maupun latar belakang bukan menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, generasi muda dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak berhenti pada kegiatan upacara dan berbagai perayaan yang bersifat seremonial saja, tetapi mampu menjadi momentum untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat persatuan, serta mendorong seluruh masyarakat mengambil peran dalam pembangunan menuju Indonesia yang semakin maju. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo terus dipersiapkan melalui sejumlah lokasi yang telah diusulkan pemerintah daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Kabupaten Gorontalo tahun 2026 mendapatkan alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah titik. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Marlihan Muhammad mengatakan dari 13 lokasi yang diusulkan, 10 lokasi akan mendapatkan pembangunan KNMP. Namun hingga saat ini baru 6 titik yang telah masuk dalam kontrak pembangunan. Sementara 3 lokasi lainnya akan dikembangkan dengan mengintegrasikan program KNMP dan Lautra. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
6: Untuk tahun 2026 ini, alhamdulillah Kabupaten Gorontalo itu mendapatkan 10 titik lokasi yang sesuai usulan kami itu ada 13 titik lokasi. Tapi saat ini yang sudah ikat kontraknya itu baru 6 titik lokasi. Dari usulan kami yang 13 itu 10 yang akan dibangun KNMP, 3 lainnya itu akan dibangun KNP-nya tapi bersinergi langsung dengan kegiatan Lautra, laut untuk kesejahteraan nelayan. Jadi kita selain mendapatkan KNMP, kita juga mendapatkan Lautra, program strategis nasional juga itu berupa Lautra, itu di mana Lautra itu adalah program dari Direktorat Penataan Ruang Laut di bawah langsung Direktorat Jasa Bahari.
5: Pembangunan KNMP di Kabupaten Gorontalo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan nelayan. Melalui sinergi dengan program Lautra, pemerintah juga mendorong agar pengembangan kawasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Dengan demikian, program KNMP diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
0: Pendengar, persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo Utara telah memasuki tahap MC0. Berikut laporan Desyriansa Mahmud.
7: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Gorontalo Utara mulai memasuki tahap persiapan konstruksi. Dari 16 titik yang masuk dalam daftar pembangunan tahun 2026, sebanyak 12 KNMP telah memasuki tahap MC0, sementara 4 lokasi lainnya masih dalam proses kontrak. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara, Faizal Piu. Faizal menjelaskan tahap MC0 merupakan bagian dari persiapan awal pembangunan, termasuk penyiapan material di lokasi. Sementara 4 titik lainnya masih menunggu proses kontrak sebelum memasuki tahapan pembangunan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap pembangunan KNMP dapat memberikan dampak terhadap sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
8: Itu dari tahun 2025 kan kita mengusulkan, kita berharap untuk dapat pembangunan KNMP di tahap 1 dan tahap 2 2025. Tapi kita baru dapat di tahun 2026, itu ada 16 titik. Nah, harapannya dengan adanya KNMP ini, yang pertama bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap Gorontalo Utara, kemudian berikut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara.
7: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap seluruh pembangunan 16 KNNP tersebut dapat diselesaikan pada 2026 sehingga fasilitas yang dibangun dapat segera dimanfaatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat nelayan.
0: Pendengar, Kabupaten Bualemo tahun 2026 ini mendapat tambahan 7 Kampung Nelayan Merah Putih. Sebelumnya yang dianggarkan pada tahun 2025 lalu, progres pengerjaan sudah 68%. Selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, Hardiansyah Rauf.
9: Pak Kabid, terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo, kita tahu bersama bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo. Bagaimana untuk mungkin ada penambahan atau juga evaluasi dan juga percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Bualemo? Silakan Pak Kabid.
10: Ya. Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo ini sebenarnya ini kan merupakan program nasional yang telah dimulai sejak tahun 2025. Jadi alhamdulillah tahun 2025 itu kita mendapatkan satu desa yang mendapatkan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan memang dia sesuai penganggarannya tahun 2025, tapi dia mulai pekerjaan itu sejak tahun mulai bulan Januari 2026 sampai sekarang. Sebenarnya kalau melihat dari posisi kontraknya itu dia berakhir bulan Juni. Tuh, kontraknya. Tapi memang melihat kondisi di lapangan masih fisiknya, posisi sekarang itu sudah kurang lebih 68%. Mudah-mudahan itu bisa selesai, karena mereka itu diberi lagi waktu sampai 40 hari. Sejak tanggal 10 Agustus sampai 40 hari ke depan itu untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan dia akan selesai tepat waktu, sisa fisiknya itu, Pak.
9: Pak, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo itu diproyeksikan itu bisa memiliki jenis usaha seperti apa, Pak?
10: Ini kan merupakan sarana-prasarana yang diperbantikan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk sarana dan prasarana. Sarananya itu seperti ada public case-nya, ada tambatan perahu, apa namanya, perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap, itu public case juga ada, kemudian juga dengan itu prasarannya. Kemudian sarana yang tersedia juga itu yang akan ada seperti bantuan kapal dengan mesin, itu dia akan masuk dalam sarana-prasarana kampung nelayan.
9: Ada satu hal lagi yang menjadi aspirasi dari para nelayan, yaitu bagaimana mereka bisa dengan mudah mendapatkan bahan bakar. Nah, apakah ini juga masuk dalam apa yang akan diprogramkan oleh Kampung Nelayan Merah Putih, Pak?
10: Oh iya, memang dalam perencanaannya itu masuk semuanya, Pak. Memang untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Desa Pentan Barat, Kecamatan Tilanguta itu, memang itu sudah disurvei oleh dari pihak Pertamina untuk pelaksanaan itu.
9: Terakhir, Pak Kabit, apakah kedepannya juga akan ada penambahan begitu untuk Kampung Nelayan Merah Putih sehingga lebih merata apa yang dibutuhkan oleh nelayan?
10: Ya, tahun 2026 ini, kan itu yang Pentan Barat itu dia masuk tahun 2025, anggaran 2025, tapi memang pekerjaannya tahun 2026. Nah, sekarang untuk tahun 2026 itu kita ada ketambahan 7 desa yang mendapatkan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di bagian pantai ada 3 desa, Desa Olibo, Desa Bubaha dengan Desa Limbatih. Kemudian di Kecamatan Pagiyaman ada 1 desa, Desa Girisa, di Kecamatan Dulupi 1 desa itu Desa Tabongo, kemudian Kecamatan Botume itu Desa Patuameme, dan terakhir di Kecamatan Manangu Desa Tabu Selatan. Ini penganggarannya tahun 2020, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pelaksanaannya. Tapi secara keseluruhan, mereka ini dari 7 ini itu hanya penyangga saja, tapi tidak keseluruhan program kegiatan itu, sarana prasarana tersedia. Paling banyak itu hanya ketersediaan fisiknya itu mengenai tambatan perahu, kemudian pabrik es, baru yang lain itu minimal hanya dari 23 item kegiatan pekerjaan dalam itu, minimal ada 10 yang ada di masing-masing kecamatan apa di desa yang untuk desa penyangga itu,
9: Pak. Baik. Terima kasih, Pak Kabit, atas kebersamaannya, Pak.
10: Ya. Terima kasih banyak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Kondusivitas daerah dan negara menjadi salah satu tantangan dalam menjaga pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kondisi yang aman dan stabil dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai ujian pembangunan ke depan. Menurut salah satu tokoh publik Gorontalo, Adnan Entengo, menjaga kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat juga perlu memiliki jiwa besar dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat tersebut dapat diwujudkan dengan ikut aktif mengisi kemerdekaan melalui berbagai kontribusi positif. Adnan menilai keterlibatan masyarakat menjaga

0: Kita harus memastikan memberikan layanan terus yang baik, dan contoh teladan yang baik kepada warga, supaya warga juga percaya terhadap layanan publik yang dibangun oleh pemerintah, melihat juga para pelayannya juga terus menjaga komitmen bernegara ini dengan baik.
1: Selain peran masyarakat, pemerintah juga dinilai perlu menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang baik serta keteladanan dalam menjalankan tanggung jawab bernegara. Dengan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kondusivitas dapat terus terjaga sebagai modal pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pendengar, pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, LL Dikti, wilayah 16 mendorong perguruan tinggi berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui inovasi, riset, dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti wilayah 16 mendorong perguruan tinggi dan seluruh aktivitas akademika di wilayah kerjanya untuk berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui inovasi, riset, dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan kepada LL Dikti wilayah 16 melalui Sajali Rajak kepada RRI seusai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Bina Mandiri UGM Gorontalo kemarin. Munawir mengatakan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan pendidikan, tetapi juga harus mampu menjadi pusat lahirnya berbagai inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis sebagai inkubator bagi tumbuhnya industri baru yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Sehingga itu hasil riset dan inovasi yang dihasilkan kampus diharapkan tidak hanya berhenti pada lingkungan akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
3: Kita menyelenggarakan upacara peringatan HUT RI yang ke-81 dan tadi dalam sambutan yang kami sampaikan, sambutan dari Bapak Menteri, kita memang berharap perguruan tinggi dan seluruh sivitas akademika, tidak hanya dosen, guru besar, tendik dan juga mahasiswa itu berkontribusi ya dalam mengisi kemerdekaan kita, khususnya untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan untuk masyarakat kita, bisa menjadi semacam inkubator ya untuk hadirnya industri-industri yang mendorong ya kemajuan dari bangsa-bangsa kita, menghasilkan karya-karya inovasi, hasil riset yang memang dibutuhkan ya untuk memajukan negara kita seperti itu. Tentu saja peringatan HUT RI ke-81 ini tentu saja bagi kami untuk meningkatkan lagi semangat kami ya dalam memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi yang ada di 3 provinsi yang kami layani seperti itu.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Dr. Ajis Rahman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Bina Mandiri Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Ajis, pelaksanaan upacara tahun ini menjadi momentum berkumpulnya civitas akademika dari 3 wilayah kerja LLD di wilayah 16. Dalam kesempatan itu, sejumlah insan perguruan tinggi turut mendapatkan apresiasi atas pengabdian selama 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun.
4: Baik, pertama saya atau seluruh sivitas akademika UBM mengucapkan terima kasih kepada Kepala LLDT yang telah menunjuk kami, mempercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2026. Tentu ini menjadi spirit kami, jadi spirit untuk mengembangkan, membangun perguruan tinggi yang lebih bermutu ke depan. Yang kedua, tentu hari ini kami bangga karena berkumpul seluruh teman-teman dari 3 wilayah, ya dari Sulteng, kemudian dari Sulut, dan hari ini kami mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam rangka pengabdian kami yang ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Ini menjadi spirit kami untuk terus mengembangkan perguruan tinggi ke depan di Gorontalo, khususnya di Indonesia. Tentu kami tahu bahwa kebijakan pemerintah saat ini sangatlah dinamika, oleh karena itu kami ingin bahwa perguruan tinggi ini tetap eksis. Oleh karena itu, insyaallah ke depan dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah, kami berharap perguruan tinggi khususnya swasta untuk bisa terus mengembangkan diri lebih mandiri ke depan.
2: Menurut Ajis, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi insan perguruan tinggi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi di Gorontalo dan Indonesia. Ia berharap perguruan tinggi swasta terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan dan regulasi pemerintah. Kemandirian dinilai penting agar perguruan tinggi tetap eksis sekaligus mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Rustianeta melaporkan.
1: Pendengar, kegiatan Ziarah mewarnai peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para pemimpin kantor

0: Kementerian Agama Kota Gorontalo.
1: Dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo melaksanakan ziarah ke makam para kepala kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Khusus tahun 2026 ini, ziarah dilakukan secara bersama dengan kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat maupun Dungingi Kota Gorontalo. Jamil SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, mengemukakan ziarah ke makam Kakan Kemenak Kota Gorontalo ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap para pemimpin sekaligus ulama yang berada di Kota Gorontalo. Pihaknya mengapresiasi kegiatan ziarah yang dilaksanakan oleh MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dalam rangka HUT kemerdekaan RI tahun ini.
2: Jadi kami saat ini bersama teman-teman yang lain baik dari MTS, RKUA Dungingi dan KUA Kota Barat berziarah di makam almarhum Kyai Haji Isun Salilama sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa beliau, di mana beliau bukan hanya memimpin Kementerian Agama Kota Gorontalo tapi beliau punya jasa besar sebagai seorang ulama yang berdakwah di Kota Gorontalo.
1: Sementara itu, Kepala Urusan Tata Usaha MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, Ismi Salilama, menambahkan kegiatan ziarah oleh pihak madrasah tersebut dilakukan untuk mengenang jasa para pemimpin Kemenak Kota Gorontalo. Pelaksanaan ziarah seperti ini berlangsung di setiap momen penting seperti peringatan HUT kemerdekaan RI dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama.
3: Di sini pada setiap momen-momen itu seperti Hari Amal Bakti Kementerian Agama dan juga pada tanggal 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan dari Kementerian Agama khususnya Kota Gorontalo itu selalu mengadakan cara seperti ini, kegiatan seperti ini sebagai bentuk penghormatan, penghargaan serta upaya mengenang jasa dan keteladanan para pendahulu yang telah memberikan kontribusi penting bagi agama, bangsa, dan masyarakat.
1: Luki Husin, Humas MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, menyampaikan ziarah ke makam Kakan Kemenak Kota Gorontalo diikuti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo bersama jajaran, kemudian Kepala Madrasah Negeri maupun Swasta se-Kota Gorontalo dan perwakilan guru. Hendra Raup melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, mengapresiasi semakin tingginya minat masyarakat, khususnya para orang tua, untuk menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan madrasah. Minat siswa dan masyarakat yang terus mengalami kenaikan tersebut nampak pada penerimaan murid baru yang dilaksanakan secara online oleh pihak madrasah. Bahkan pihaknya akan berupaya memberikan harapan terbaik kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki sekolah madrasah, untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Kemenag dan pihak madrasah akan berupaya menjaga kepercayaan yang diberikan selama ini. Ia berharap ke depan para siswa di madrasah ini tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan saja, melainkan bagaimana meningkatkan akhlak di tengah masyarakat.
4: Harapan besar untuk mereka bahwa dewasa ini madrasah sudah menjadi primadona. Orang tua memilih anak-anaknya untuk sekolah di sini. Harapan besar itu ada di orang tua masing-masing dan tentunya kita warga Kementerian Agama.
0: Misnawati ingin peserta didik di lingkungan madrasah ini ke depan agar dapat memiliki integritas dan meningkatkan kompetensi pada saat berada di tengah masyarakat. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Komunitas Perempuan Kreatif atau The Creative Women's Provinsi Gorontalo didorong untuk membangun dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah ini penting agar semakin banyak program komunitas yang dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PMD Provinsi Gorontalo, Eldad Rahim, mengatakan keberadaan komunitas ini termasuk organisasi perempuan lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah. Keberadaan komunitas dan organisasi perempuan sangat penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, tidak hanya dalam bidang pemberdayaan perempuan, tetapi juga dalam mendorong pembangunan daerah secara luas.
5: Memang banyak organisasi-organisasi perempuan seperti BKAW, PIA, dan PKK. Organisasi-organisasi yang ada ini bisa bermitra dengan pemerintah provinsi demi membangun provinsi kita yang cintai ini bisa berkolaborasi dengan BUMN. Maksudnya kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya sosial, keagamaan, nah itu bisa bermitra dengan BUMN. Sebab di sana itu ada semacam CSR. Apabila hubungannya baik, mungkin bisa diintervensi melalui CSR. Kami merasa terbantu dengan adanya komunitas ini atau organisasi The Creative Women ini. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan, sehingga kami dari dinas mengharapkan untuk ke depan mungkin akan ada lahir atau kegiatan-kegiatan yang inovatif.
0: Eldad menambahkan, membangun Provinsi Gorontalo agar semakin maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas serta organisasi perempuan yang memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia mendorong komunitas perempuan kreatif dan organisasi perempuan lainnya untuk terus memperkuat jejaring, meningkatkan kolaborasi, serta menghadirkan kegiatan yang produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
6: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan akan melanjutkan program-program acara kami di Nusantara Pagi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 6.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita bersama di segmen musik dan informasi. Informasi-informasi yang nantinya bakal Anda dapatkan di pagi ini dari Pro 4 RRI Gorontalo. Kami ambil dari portal resmi kami rri.co.id. Untuk itu sahabat budaya jangan kemana-mana, nantikan informasi apa yang update bakal kami hadirkan.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sahabat Budaya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional ini menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Kita masih akan terus bersama Sahabat Budaya dengan lagu-lagu daerah Senusantara. Kali ini ada satu persembahan dari Pandas featuring Alin Markani dan Mang Moy, Kota Baru.

0: Salam satu daya dimanapun Anda berada. Kota Baru itu ada di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Ibu kota kabupaten ini di Pulau Laut, pulau yang terpisah dari Pulau Kalimantan. Salah satu kabupaten pertama dalam Provinsi Kalimantan terdahulu dan pada masa Hindia Belanda, Kota Baru itu merupakan afdeling pasir ND Tanah Boemboe dengan ibu kota Kota Baru. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, kitorang masih terus lanjutkan kembali kebersamaan di pagi ini masih dengan info-info update lainnya dari rri.co.id dan beberapa informasi-informasi lain yang juga ada di lokal atau di daerah kita, daerah Provinsi Gorontalo.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Sahabat budaya, kirab budaya Isen Mulang dilaksanakan di Bundaran Besar Palangkaraya, Senin 17 Agustus 2026. Kirab budaya Isen Mulang ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kirab budaya Isen Mulang mengusung semangat tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Demikian Bascam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Lumadu lomo panggola.
1: Bo ode lobo tulolangge pontulolo.
2: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami kembali menyampaikan informasi terkait dengan nuansa kemerdekaan kita di tahun 2026 ini. Sahabat budaya khususnya yang ada di Gorontalo, ada 8 warga negara asing yang menyaksikan upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gorontalo Utara. Selain dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, TNI Polri, pimpinan DPRD, KPU, BNN, BPS, instansi vertikal, ASN, pelajar tingkat SD sampai dengan SMA dan perguruan tinggi, perbankan, perusahaan swasta, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua paskibraka, dan juga organisasi kemasyarakatan serta masyarakat umum. Ada hal yang berbeda sahabat budaya di upacara kemerdekaan tahun 2026 ini, karena disaksikan langsung oleh 8 warga negara asing yang sedang berkunjung ke Gorontalo Utara untuk menikmati destinasi wisata Pulau Saronde. Kehadiran wisatawan mancanegara ini memberikan warna tersendiri dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Gorontalo Utara. Meskipun mereka berasal dari kawasan Eropa, tetapi turut merasakan suasana perayaan kemerdekaan bersama masyarakat di bumi gerbang emas. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, ada baiknya jika kita mengantongi informasi kondisi cuaca di wilayah Gorontalo. Seperti apa yang akan terjadi nanti hari ini, cuacanya bagaimana di hari Selasa 18 Agustus 2026. Apakah mengalami perubahan atau masih tetap sama dengan hari-hari kemarin? Ya kalau dilihat ya dari beberapa belakangan kemarin ini cuacanya masih tetap full hang atau masih tetap polodulahe, belum turun-turun DP hujan sahabat budaya. Tetapi tetap memperhatikan kondisi langit dan untuk yang mau beraktivitas jauh atau butuh persiapan lebih baik lagi, nah siapkan aja dari sekarang perlengkapan yang diperlukan dan jangan lupa jaga kesehatan, cukup minum, tetap berhati-hati dalam perjalanan. Nah seperti apa kondisi cuaca yang akan terjadi sepanjang hari ini, kita ikuti info cuaca Selasa 18 Agustus 2026.
1: Cuaca. Info cuaca.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa, 18 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari utara hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 18 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 34 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: bola.
1: Bo Odelo dan dia hula obolongga.
2: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
3: Ta'ua. Ta'ua merupakan hulangan, yaitu gelar kehormatan adat yang tertinggi yang disematkan pada seorang pemimpin pemerintahan. Ta'ua diartikan sebagai khalifah teladan. Dalam struktur adat Gorontalo, wali kota dan bupati adalah olongia atau raja yang secara sah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan daerah. Tetapi, mereka tidak berhak memperoleh gelar ta'ua sebelum memenuhi dua syarat. Yang pertama, telah mempersembahkan karya nyata yang disebut ilomata yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Yang kedua, dinilai oleh masyarakat adat sebagai person yang telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan mo'odelo, yaitu sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Islam.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
5: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus dipersiapkan dan dilaksanakan di sejumlah wilayah pesisir Provinsi Gorontalo. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, data yang didapatkan ada 46 lokasi KNMP yang sudah mendapat persetujuan, termasuk 10 lokasi di Kabupaten Pohuwato, 7 lokasi di Boalemo, 10 lokasi di Kabupaten Gorontalo, dan 16 lokasi di Gorontalo Utara. Nah, yang paling banyak ini di lokasi Gorontalo Utara ya, sahabat budaya. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kawasan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang lebih modern dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Kalau di Kabupaten Gorontalo, pembangunan KNMP ini sudah dimulai dari desa Lamu. Bukan Lalamulu ya, tapi memang ini nama desanya, desa Lamu, Kecamatan Batu Da'a Pantai. Dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan PPN Kuandang untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Kalau di Kabupaten Boalemo, sahabat budaya, pembangunan KNP ini terus berkembang dengan desa Pentadu Barat yang menjadi salah satu lokasi pembangunan yang sudah dimulai juga. Sampai dengan pertengahan Juli 2026, Boalemo itu tercatat 8 lokasi program KNMP dan sejumlah lokasi juga sudah memasuki tahap kontrak dan pelaksanaan. Sementara untuk di Kabupaten Pohuwato, sahabat budaya, sudah mendapat persetujuan pembangunan di 10 lokasi dan 16 lokasi di Gorontalo Utara. Sudah ada 8 desa di Gorontalo Utara yang dipersiapkan untuk tahap awal pembangunan. Sementara lokasi lainnya masih dalam proses penetapan pelaksana. Nah, pemerintah berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, membuka peluang kerja dan menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Gorontalo.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: bola.
1: Bo odelo didi lendau lungo.
2: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
3: Bos, bos sendiri bos. Naparikiana punya ada dua senakan ente bos sendiri. Bos singgah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, odu olo donggolan toto Pro4 RRI Gorontalo. Di pagi ini kita bakal langsung saja ke program ataupun ke segmen setiap jam 8 itu ada obrolan Pak Kuni. Nantikanlah. Tipa Kuni dan Tita Tuh.